amai siti kaki nan mu sapa nak ngempu kaki ko de tetek de tungkuas mana-mana halam dalam peristiwa tadi tak lalu de panggal ke ba gancamnya kena gale ya na diamond mu derek lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik kini diri menjadi gancam nyata nyong apo apo dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong enak kaki orang ku dah tetak deh nyadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyong begau sida dia alo nau lihat tu nau lihat karap kita dutur lalu dah taban korang meh gancam tu tadi dah baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sida sebidak pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke berkuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu dipansi ya okay ya baku kok nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah di guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyak mata dek cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madik. Ila tu nyambung cerita tu bahawa benar real dia. Kita pasang ngagi leman berita kita kedua ke sekali itu agi bermenuh India ada dia aku dekat mentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India maka kak nemu tin pernah beruai leman berita kita balaman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayuh ada dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI pendengar, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari mekor ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyang tadi tukar ya tarban nya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas ke bak palak de lilit ke bak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan siku, tukar baru. Bertemu dengan temuan siku, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mulah kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peninga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kian mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tarik peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasal nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang kena baju ngapa ya tadi berjalan kena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedau memang tang keretanya kereta klasik kereta mal ari menua England dia dia. Tama yang agak kedai yang tadi gini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga di tau kau roh putihnya bertanya agak ya nak kau mana-mana kereta. Tempat tu nora beli kereta okey nora mana-mana nanti mana-mana nak beli minta ampun pansut nora nari kedai tu kau tukang jual keretanya. Anda angka tak bisa hati Kak Meli. Ho, Kak Meli. Nama tu Kak Meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau Kak Meli setiring ya. Akhirnya uliah jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasainuan oleh Meli Ungal. Minta ampun. Pansuat nore kedai tu. Lagi ngair utama ke kedai tu. Mudah gamal nonya.
ko salesman akhir pia. Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nang lalai ya. Tu kan juga ceritanya. Pulai ngaga util tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bermenua Ireland dan peningah. Datai di nyak yang tadi. Datai yang bak utilnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja Kuala Madaga. Po pedih mati kotor. Asal ke dia geramik garam masa hati itu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madah ngaya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang, ya pedingo. Kena ya baju nak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi, biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya, dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada utang-utang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyup dia pelik tukang jual ni peningan. Bedau pemedia sate, bedau tepan tuap pergi pemedia sate. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company yang tadi, ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringa. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa mama lopu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sira tusi sirafnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai me kumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangang nyai nyajakok ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung nak kapal danjung ngage menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningah ketegalnya tadi ya pedih hati daban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen enggak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tahu. Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita hari menua India yang tadi kini nginsit mimin. Ngagi menua Pakistan. Ngagi menua Sabat kita. Berjawa kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang paket berapi. Bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak bak TV. Baik kenyak bak TV. Perintah tau ke bak TV. Swasta. Bisik mendak paket ke diatur. Master chef tu. Master chefnya. Master chef Malaysia bisik. Bak Pakistan bisik. Dekumai The Kitchen Master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya tadi ngatur audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai paket nak kak ngau paketnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban.
kini ko orang masuk pakai tu nai pemakai ke nakok penyamai-nyamainya uleh nuannya tadi baik nak kia lak sirang sai ino tu tadi ngumai tadi ni nakak pemakai nyamai ke bisi tadi beli de beli ba kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya amai nyamai ke si biryani urangnya nasi kita bilang bendurnya nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai de baik ya pendengar ngena bungkus polistrin putihnya. Ukai dia semua rimpunya dia beli ya. Datang dia dian tadi, dia tanya juri tinggi kok jurinya. Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, aw, hari ini nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan? Namanya ada tungkos nuan dalam polistrin deh korang. Ndak tu beli aku ubah kedai kami de din. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku bola kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambin. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegi ya peningau. Becelgi masih dah dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli bah kedai. Jalai muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai, akai, akai. Peluang ke aku tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu awak.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tinduak de malamnyo keranjual tinduak pagi itu ya. Ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisi pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main sekolah sobat cukup ngai aku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Benar datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal. Jakur putih diriannya. Mengenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main sekolah sobat cukup ngai aku marathon. Tang ketegar masukan dia pejal cigu ke kelihat. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Benar datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal. Tinggi nyeral. Benar datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiak. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap Muhammadi perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama. Hormat orang Islam. Kasih pada orang Islam. Hormat orang bukan Islam. Hormat manusia. Hormat tumbuh-tumbuhan. Hormat haiwan yang tidak mengancam dia. Hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman.

Sipa FM segalanya untuk anda. Kita bersama menerusi Ekspresi 912. Kita bawakan dari studio mini di perkarangan Komplek Sukan Sarike. Sebenarnya program Selaku Sayang peringkat bagian Sarike 2026, hari yang kedua hari itu. Jadi sama-sama kita terus datang beramai-ramai ke program Selaku Sayang peringkat bagian Sarike untuk hari yang kedua hari itu. Apapun untuk perkongsian bersama hari itu, ramalan cuaca bagi bagian Sibu berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada 11 pagi itu cuaca berjerebu, petang dan juga malam cuaca berjerebu dan tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan untuk hari itu, suhu dianggarkan sekitar 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Terima kasih untuk rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang mengkongsikan info cuaca pagi itu. Apapun kepada anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke Sarike, berhati-hati, pandu kenderaan anda dengan cermat, berhati-hati, patuhi peraturan yang ditetapkan. Dan juga sekiranya ada jalan yang ditutup untuk sementara waktu di sebelah pagi itu, kerana untuk perkongsian bersama sebenarnya di sebelah pagi itu, di program itu akan berlangsung di majlis perasmian program Selaku Sayang peringkat bagian Sarike di Kemah Utama. Dan seterusnya akan dibuka dengan pameran utama, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan. Pada sebelah petang lah akan dibuka lah. Dan seterusnya ada beberapa aktiviti yang lain yang akan berlangsung sepanjang hari itu dalam program Selaku Sayang peringkat bagian Sarike. Jadi jangan lepaskan peluang, datang beramai-ramai ke situ untuk kita apa nama tadi memeriahkan lagi. Dan juga jangan lupa untuk menyertai e-peraduan. Yang paling utama juga, kita orang jangan lupa untuk mendaftarkan kehadiran ataupun kedatangan kita orang lah ke situ lah, kerana ada disediakan QR code di banyak tempat laluan masuk sebagainya untuk anda mendaftar sebagai pengunjung anak. Pasal masuk ke dalam untuk mendaftar dalam e-peraduan, dapatkan hadiah-hadiah menarik yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung program Selaku Sayang. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, dengarkan Ekspresi 912 Sibu FM. Kita bawakan secara langsung dari studio mini sempena SKS ataupun Sarawakku Sayang. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Yeah!
1: Yeah!
0: Yeah!
1: Yeah!
0: Yeah!
2: Abang, salah!
3: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
4: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
5: Ya, masih lagi kita terus bersiaran dari studio mini kita sempena program Sarawakku Sayang peringkat bagian Sarike 2026 dan di studio kita waktu itu kita terus bawakan juga tetamu-tetamu ya. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Khamis Unting, pengurus besar pertubuhan peladang kawasan Meradong. Selamat datang ke studio mini kita.
6: Okey, terima kasih kepada RTM kerana sudi untuk memanggil saya untuk di Temuduga pada pagi ini. Ya, terima kasih.
5: Jadi apa khabar pagi ini, sihat ya?
6: Pagi ini saya sihat.
5: Ya. Okay. Nah, bagaimana dengan persiapan dari pertubuhan peladang kawasan Meradong sendiri ya untuk sama-sama mengikuti dalam program Suatu Sayang di Sarike pada kali ini?
6: Okey, persiapan kita memang kita telah buat awal, iaitu lebih kurang 3 minggu sebelum program yang dijalankan di sini, di mana kita telah diberitahu bahawa kita akan ikut sama sebagai usahawan yang telah dijemput oleh majlis daerah Sarike untuk hadir bersama. Dan sampai itu juga pejabat daerah bahagian Sarike untuk panggil kita bersama-sama kita untuk memeriahkan lagi program Sarawakku Sayang yang dilakukan di Sarike pada hari ini.
5: Jadi antara pempamer yang dibawa oleh pertubuhan peladang dari Meradong sendiri, berapa yang ikut serta? Mungkin ada yang menarik yang dibawakan dari Meradong, antaranya yang dipamerkan ataupun yang dijual di sini.
6: Okey, untuk kita Meradong, sebenarnya produk kita di bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Sebenarnya produk yang kita buat di Meradong selama ini, yang kita, iaitu kita ada produk yang kering beku. Di mana produk ini, kalau tersap saya, dekat Sarawak kita yang pertama buat ni.
5: Yang pertama
6: buat di Sarawak. Bukan di Malaysia. Di Malaysia ada Johor, ada Perak, ada dengan Kedah ada. Tapi di Sarawak kita yang pertama yang untuk pertama. Memperkenalkan konsep pemprosesan produk yang yang kering beku tersebut.
5: Mungkin boleh dikongsikan antara produk yang telah pun dibuat kering beku ni, antara mungkin jenis nama daripada bahannya.
6: Okey, untuk produk yang kita sedia ada, yang telah kita buat packaging, ada satu kita gunakan nanas. Okey, nanas kering beku. Kedua, kita guna nangka kering beku. Ketiga, kita guna pisang kering beku. Lepas tu yang keempat itu kita salut dengan coklat. Di mana produk tersebut kita salut dengan coklat. Ini kerana kita untuk menarik minat golongan muda-muda, contohnya budak-budak ya, disuka makan coklat kan. Yang ketiga, produk yang kita hasilkan tadi itu adalah untuk yang tak suka gula, yang lebih kepada kesihatan sebenarnya. Iaitu untuk kesihatan, sebab produk yang kita hasilkan itu tidak ada campur apa-apa flavor. Tak ada. Ibu gula tu memang tak ada. Kita memang potong, kita proses selama 20 jam.
5: Wah.
6: 20 jam kita proses sampai jadi produk. Itu yang kita makan, itu yang Kalau kita rasa original tu, begitulah dia yang terakhirnya.
5: Jadi kepada pendengar yang mungkin nak mendapatkan antara produk-produk yang dibawakan ini, mungkin boleh diterangkan di mana kalau di dapatkan. Apa?
6: Okey. Untuk makluman pendengar-pendengar di luar sana, kalau yang berminat dengan produk yang keluaran daripada PKM Radar, untuk makluman bahan-bahan ataupun contoh pisang nanas dan nangka tersebut kita beli dari kawasan-kawasan sekitar Meradong, membantu petani-petani kita sebenarnya. Itu cerita dia. Yang kedua, saya menjawab kepada di mana nak beli itu.
5: Yeah.
6: Okey, kita sekarang ni boleh datang ke pejabat kita di Meradong.
5: Di Meradong.
6: Okey, Meradong. Of course lah kita ada jual di Meradong. Lepas tu kita ada jual di airport. Airport Kuching kita ada jual.
5: Wow.
6: Kita ada jual di airport Sibu. Kita ada jual juga, ada kita letak di Besonte di Sibu. Kita ada letak di Jumbo, di Sibu Jaya, di semua Jumbo di zon Sibu. Dan kita ada juga, juga pergi ke MDS. Kita juga pergi ke MDS di Sibu. Kita boleh juga cari di Selangau, Tatau. Dan juga sekarang ni kita telah pergi ke Everest di Bintulu.
5: Banyak dah di tempat dah di
6: dipasarkan. Ya, betul, betul.
5: Jadi sebenarnya program Suaku Sayang ini pertubuhan peladang kawasan Meradong sendiri melihat bagaimana program ini dapat membantu dari segi promosi dan sebagainya, dan juga platform kepada mereka yang menyertai dalam mungkin mengeluarkan produk ini.
6: Bagi saya program Suaku Sayang ni amat baik, ya. Kalau boleh kita kekalkan setiap tahun kita buat benda macam ni.
5: Yeah.
6: So, kerana bukan hanya membantu kami tetapi membantu keseluruhan usahawan-usahawan lain tu. Kerana di sini banyak pengunjung-pengunjung yang datang.
5: Yeah.
6: Datang mahal juga, bukan sekadar pengunjung di dalam lokal kita ni, tetapi mungkin ada luar daripada Brunei, ada juga daripada Kalimantan, dan ada juga daripada Semenanjung datang untuk hadir kepada apa ni, program Suaku Sayang ni. Di samping itu, mereka datang dan mereka secara tak langsung mereka akan berjalan pergi ke but-but usahawan ini.
5: Ya, yeah, betul.
6: Mungkin di dalam hati mereka akan mencari apa yang unik di Sarawak ini. So, produk yang unik itu menarik minat mereka itu. So, tak salah program seperti ini kita jalankan setiap tahun di Sarawak ini. Ini amat baik membantu usahawan-usahawan kita untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang ada yang sedap itu. Itu yang penting, yang sedap itu.
5: Jadi akhir sekali, harapan Encik Kami Suntik sendiri selaku pengurus besar Pertubuhan Peladang Kawasan Meradong kepada mereka yang menyertai, mungkin yang terlibat dalam aktiviti yang diadakan.
6: Okay.
5: Terutamanya dalam apa, mengeluarkan produk-produk tempatan ini.
6: Okey, harapan saya kepada usahawan-usahawan ataupun petani-petani, teruskan kita mengeluarkan apa yang kita buat sekarang ni. Kerana apa? Kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku 10 tahun akan datang.
5: Ya, yeah, betul.
6: Okey, sebab kita ni bergantung kepada makanan. Okey, apa yang kita keluarkan adalah produk makanan sebenarnya. So, untuk kita menjadi contoh macam saya ni, sekarang memang orang tak tak mengenali produk kami, contoh krim beku tu, kerana produk itu baru diperkenalkan, teknologi itu baru dikenalkan di Sarawak. So, pada masa 10 tahun akan datang, kesedaran makan makanan yang sehat. Itu yang penting, makanan-makanan sehat. Sebab kita nak sehat, kita tengok sekarang ni persekitaran kita dikelilingi oleh berbagai maraton di Bintulu, Sibu, Serikai dan sebagainya. Itu kenapa? Kerana kita ingin sehat, betul tidak?
5: Betul.
6: Jadi apa yang kami ketengahkan ini adalah untuk memperkenalkan makanan yang sehat kepada kita, supaya kita apa nama ni, kita sentiasa sehat sampailah kita umur kita yang sepatutnya. Kita memang kita akan
5: tua,
6: akan tua. Okay, kita memang kita akan
5: lanjut usia.
6: Ya, betul. Tapi
5: sekarang kesihatan
6: kita sehat. Betul. Itu sebenarnya target kita.
5: Ya.
6: Menyedarkan pelanggan-pelanggan kita bahawa makanan itu adalah sehat.
5: Ya.
6: Itu saja. Okay.
5: Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kami Sunting, pengurus besar Pertubuhan Peladang Kawasan Meradong, kerana dapat bersama dengan kita di studio mini sempena program Suaku Sayang. Dan saya pasti ketika ini orang ramai juga, pengunjung-pengunjung semakin ramai datang, dan jangan lupa untuk nanti singgah ke booth pameran Pertubuhan Peladang Kawasan Meradong juga.
6: Okay.
5: Kerana ada disediakan jualan-jualan di sana. Dan baiklah, kepada anda yang terus mendengarkan Sibah FM untuk perkongsian bersama, kita masih lagi menantikan majlis perasmian yang akan berlangsung pada pagi ini, majlis perasmian program Sawatku Sayang 2026 peringkat bahagian Sahari K. Jadi jangan ke mana-mana, kita terus bawakan info untuk anda pendengar setia Sibu FM Ekspresi 912 Sibu FM.
2: Laju jo kita kak, nak pergi sini ya.
7: Hai, ngak kak oninggal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Ha? Kita asyik ngak kak kak.
2: Hai, Pak Haji Lee?
7: Auk lah.
2: Hai, bukankah Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
7: Biar tak ada-ada.
2: Apa motosikal ya tek?
7: Salah orang kali.
2: Bilanya ninggal?
7: Belum lama juga kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
2: Hai, hai. Kejap.
7: Apa ya?
2: Dah mesej masuk tu.
7: Lainnya mesej ya? Gak aku nak
2: miak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
7: Apa hal?
2: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nunggu nahan kita.
7: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
2: Belum habisnya kelakaran kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
7: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
2: Dengar kita dulu.
7: Apa ya?
2: Bukan Pak Jili ninggal kak.
7: Hai, siapa lah ninggal?
2: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
7: Hai ya kak.
2: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
7: Aduh.
2: Pisah nak lumak umur orang tua
7: hai,
2: ya.
7: Hai.
2: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
7: Aduh. Si betul lah cerita tu.
2: Si.
7: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya.
2: Ya.
7: Madah Pak Jili ninggal.
2: Lain kali. Au. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
7: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya.
2: Alah.
7: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
2: Tahu tak apa.
7: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Balik kakak tu.
2: Halus.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa yang si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40 ribu orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangan yang amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalam metadik tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20 ribu orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin relax toloklah dan sebagainya kan, kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara kembali menyertai peperangan demi peperangan menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

Ya, pukul 9.55 minit pagi, tepat pukul 10 pagi kita ada berita dunia dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan kita akan kembali bersama lagi selepas berita dunia. Kita akan kongsikan info-info antara aktiviti dan juga pengisian sempena program Selaku Sayang peringkat bagian Stari K 2026. Jadi sedikit info yang saya kongsikan, kita ada madah 5 kena SKS Stari K Fun Run 3 km dan 5 km, bukan pagi tadi anak, pagi esok, esok hari Ahad 9 Ogos 2026 bermula pukul 6 pagi senam aerobik, dan selepas ya flag off fun run 5 km dan juga flag off fun run 3 km. Jadi ada dua kategori esok hari untuk Selaku Sayang Stari K Fun Run. Okey, jadi kita masih lagi di perkarangan Komplek Sukan Stari K, yang mana pada pagi itu akan diteruskan dengan majlis perasmian program Selaku Sayang 2026, dan seterusnya sebelah petang lah akan dibukalah pameran utama, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan, dan juga ada beberapa program yang lain yang akan saya kongsikan untuk info kepada pengunjung-pengunjung yang nak datang. Jangan lepaskan peluang untuk kita orang menyertai e-peraduan untuk mendapatkan hadiah yang menarik, yang lumayan, yang disediakan untuk pengunjung SKS Stari K 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM walau di mana cua anda berada, yang dapat mengikuti frekuensi Siva FM dan juga menonton di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda dari studio mini sebenar program Selaku Sayang di perkarangan Kompleks Sukan Sarike, berlangsung untuk hari yang kedua gitu. Aha. Jadi ada banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung sepanjang hari itu untuk kongsian kita bersama. Saya nak kongsikan antara lain yang akan berlangsung pada sebelah petang tu gelak, yang sebelah pagi dah pun saya kongsikan tadi. Jadi untuk sebelah petang tu akan berlangsung juga pertandingan Sarike Strongman 2026, pertandingan menyumpit, wall climbing, sukan neka rakyat, pertandingan street soccer, pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, dan pastinya yang menjadi tarikan juga adalah e-peraduan yang akan ditutup pada sebelah petang gelak. Kerana ada cabutan harian akan diadakan pada penghujung sebelah petang tu, sebelum yang akan berlangsung pada sebelah malam tu, konsert rakyat. Malam tadi dah ada pentas budaya nak, jadi malam tu konsert rakyat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai di sebelah pagi tu dengan aktiviti-aktiviti dan juga program yang disediakan. Kita orang boleh menyertai peraduan dan sebagainya untuk mendapatkan hadiah menarik yang disediakan untuk pengunjung yang bertuah. Dan untuk makluman juga, esok hari Sarike Fun Run 3 km dan juga 5 km, bukan pagi tadi. Pagi tu tadi brisk walk. Jadi pagi esok untuk Sarike Fun Run 3 km dan juga 5 km. Di sampingnya kita ada kaunter pentadbiran bahagian, kaunter pertanyaan, panduan berkenaan keperluan dan juga perkhidmatan yang lain yang turut disediakan sepanjang program Selaku Sayang yang diadakan di Sarike itu. Antaranya ialah kita ada beberapa kluster, kluster kaunter pentadbiran bahagian, kluster digital dan inovasi, kluster kesihatan, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, serta kluster sosial dan kebajikan juga. Itu yang saya padah tadilah, pelbagai aktiviti yang lain yang turut diadakan untuk pengisiannya, program pertandingan tarik tali itu pada esok hari lah. Bukan hari itu, untuk program itu juga, pengisiannya juga di perkarangan Dewan Serbaguna SSC dan juga Sarike Strongman itu yang saya padah tadilah, pada hari itu di perkarangan Dewan Serbaguna SSC juga, bermula pukul 2 petang sampai pukul 5 petang, Sarike Strongman 2026. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Siva FM, segalanya untuk anda. Seperti yang saya padah tadi, temu janji kita setiap hari Sabtu, kita ada rancangan Rock 876. Jadi yang nak minta diputarkan lagu rock, betullah betulnya, kita orang boleh berkomen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Saya akan bacakan ucapan kita orang di samping mana yang minta diputarkan lagu. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan juga mana yang ada dalam senarai apa lagu saya di situ lah yang minta diputarkan lagu. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kita berhibur seketika dengan lagu-lagu rock pilihan untuk minggu tu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu promo Selawatku Sayang.
1: Jom beramai-ramai ke program Selawatku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Selawatku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

96 MHz. Segalanya untuk anda.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kita masih lagi bersiaran dari Studio Mini di perkarangan Komplek Sukan Sarike. Sebenarnya program Selaku Sayang Peringkat Bagian Sarike untuk hari yang kedua hari itu. Dan kita dan hari seorang tetap apa nama dia, pengunjung Selaku Sayang Sarike. Jadi siapa nama kita?
1: Nama kami Muhammad Nazim bin Uni. Asal dari Kota Semahan.
0: Dari Kota Semahan, jauh datang ah.
1: Si kami bertugas sebagai penjawat awam di Sarike.
0: Di Sarike lah.
1: Since 2001.
0: Oh, lama dah ya. Tapi hari itu si bertugas dapatlah si apa nangkan kan? Dapat dengan ia pengaduan lah nya.
1: Insyaallah.
0: Nah, hadiah yang menarik disediakan. Macam ni perasaan kita bila nangga apa program Selaku Sayang yang diadakan di Sarike tu.
1: Kami rasa program tu perlu di apa nama tu? Di diulang-ulanglah sentiasa kalau ada masalah.
0: Pola tiap tahun lah artinya.
1: Tiap tahun lah.
0: Pola selalu lah.
1: Selalu lah. Tapi jangan terlalu tiap tahun susah juga.
0: Bukan naya, bukan sikit je belanja kita.
1: Ya, sebab kami as pejabat awam tahu juga lah macam mana pun ya. Macam saya sejauh senada dulu lah ke daya lah. Tapi ya bagus lah untuk mengumpul pengunjung dari sekitar Sarike.
0: Berapa tahun dah kita di Sarike ni dek?
1: Almost 25. 25 tahun.
0: Memang dah apa dah di diam di Sarike lah maksudnya.
1: Si.
0: Mau kerja aja.
1: Kerja aja. Kini tu kan jaringan hubungan dekat.
0: Dekat nyaman.
1: Kami balik Semahan dari Sarike ke Semahan 3 jam aja.
0: 3 jam aja. Makai jalan baru, makai jalan Petaling Lupa.
1: Coastal Road.
0: Wah, ya, saya pun dah cari jalan memang lebih apa kata tu lebih dekat lagi nak jimat masa. Jadi kita nanggah apa nama tadi program Selaku Sayang. Yang diadakan di Sibu ada pergi?
1: Si sempat kami pergi.
0: Si sempat
1: kami
0: lah.
1: Pergi ke Kuching lah saya. Jadi saya kami di Kuching.
0: Okey, dah pergi ke Sarike apa Sarike Kitchen dek?
1: Belum, baru turun dari rumah kami.
0: Baru turun dari rumah. Kita lah sebab dah lama di Sarike tau. Jadi apa yang kita apa nanti mungkin menu yang kita cadangkan lah untuk pengunjung-pengunjung yang datang yang mungkin kali pertama datang ke Sarike, apa yang yang silanya perlu rasa dulu mun datang ke Sarike.
1: Di Sarike tu ada kami ada 3 gig kedai je lah yang kami dia. Si gig kerejon kami situ nama je kedai benar.
0: Kedai benar. Apa yang mendan makan roti john ke?
1: Hanya jual apa nama tadi? Laksa Sarawak.
0: Laksa Sarawak. Pasir lagi?
1: Aisengnya.
0: Aiseng, rotinya. Roti bakar. Okey.
1: Pasir Rian Hak Muslim Food dekat Tijau dengan Open Air. Yang pun wantan sup memang sedap
0: wantan
1: lah.
0: Wantan sup.
1: Ya, Chinese Muslim.
0: Eh, dengar ya. Jadi lepas tu jangan lupa untuk kita orang cari antara menu yang yang mana paling apa wajib lah mun sampai ke Sarike. Jadi akhir kata kita, harapan kita bila apa kepada orang ramai lah, harapan kita juga untuk ceritanya datang ke program Selaku Sayang tu.
1: Harapan kami semua orang sekitar tu lah datang berkunjung ke program Sarawak Ku Sayang. Rugi tak mesti datang banyak program. Ada pencabutan bertuah lagi. Pasti kami dengar ada jongkong emas lagi.
0: Wah.
1: Tidak ada huwa-huwanya. Jongkong emas hanya pun ya, apa namanya, hadiah utamanya lah. Datanglah sebab di sekitar tu kan kami dari Pakan, Julau, Selalang. Si jauh bah dari Rejang Belawai pun.
0: Betul.
1: 30 minit aja driving kita tu bah. Dengan pembangunan dirimbak oleh premier kita Abang Jo.
0: Okey.
1: Terima kasih Abang Jo.
0: Terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada tetamu kita yang kita ambak ke studio mini kita. Terima kasih. Lepas tu boleh jalan-jalan lagi nak. Okey. Okey, kepada anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Rock 876 juga. Di samping ya, kita terus bawakan info-info. Kita ada tetamu lagi seorang lagi lepas tu kita nak interview juga. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami dari Studio Mini sebenar program Selaku Sayang Sarike 2026. Kita dengarkan lagu rock seterusnya dalam rancangan Rock 876 kita Minggu Tok Bunga Angkasa. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Kita dengarkan dulu promo program program Sarawak Ku Sayang.
2: Jom beramai-ramai ke program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah, IPRA Duan, kitchen dan dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sorakku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sorakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

876. Rock 876.

memeriahkan program Sarawakku Sayang yang diadakan hari itu hari kedua, esok hari hari yang ketiga, dan pastinya esok hari hadiah utama Iperaduan akan diumumkan selepas majlis penangguhan. Apapun waktu itu, anda boleh terus sama-sama datang ke Sarawak Kitchen juga, Sarikai Kitchen, untuk kita orang mencuba apa-apa makanan yang menarik yang ada dijual di Sarikai Kitchen, dan pastinya kita orang ada banyak pilihan untuk memilih yang ni yang kita orang nak cuba makan. Mungkin siada di tempat kita orang, ada di Sarikai Kitchen tu. Apapun, kita nak berhibur lagi, dengarkan bersama lagu-lagu yang dah pun sediakan untuk pertemuan kita di jam yang terakhir. Ekspresi 912 Sibu FM, dari Studio Mini SKS Sarikai 2026. Terus layan Sibu FM.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

0: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Ya, program Suraku Sayang Peringkat Bagian Sarike 2026 hari yang kedua. Hari itu dan di studio mini kita ada ramai pengunjung yang datang dan dipahamkan ceritanya itu datang dari Bintango. Jadi ada seorang yang kita nak tanya lah. Nama siapa je?
3: Nama saya Benjamin Gong.
2: Benjamin Gong. Dari asal dari mana?
3: Dari Bintango.
2: Dari Bintango. Jadi datang sini selalu datang Sarike kah macam mana?
3: Selalu.
2: Selalu datang Sarike. Ya. Jadi sekarang hari ini untuk hari kedua Suraku Sayang di Sarike. Macam mana you punya pandangan lah? You punya perasaan macam mana hari ini?
3: Suasana ini hari memang meriah.
2: Meriah ya? Ada
3: banyak orang datang sini.
2: Jadi yang you paling suka lah kalau datang Sarike, mau cari kalau mau makan makan apa?
3: Saya datang mie udang gala.
2: Mie udang gala. Mana tahu di mana itu mie udang gala? Mana tahu kita pun mau cari dekat mana mie udang gala?
3: Dekat Glory Cafe.
2: Glory Cafe. Ya. Jadi lah jangan lupa cari Glory Cafe. Kita sama-sama makan udang gala. Selain daripada mie, apa lagi yang menarik ya? Yang sedap lah kalau di Sarike.
3: Ini hari kita orang ada cuba itu rojak Bintango.
2: Rojak Bintango. Ya. Ini yang saya tanya tadi. Ya. Kenapa rojak walaupun dia di Sarike, nama dia tu rojak Bintango, bukan rojak Sarike. Mungkin itu ada cerita dia kenapa nama dia rojak rojak Bintango.
3: Saya pun tidak tahu. Tidak tahu.
2: Tak tahu.
3: Kuih dia memang nyaman.
2: Kuih dia sedap. Ya, jadi yang semua yang datang ini semua dari Bintango.
3: Ya, kami orang ada 10 orang datang dari pada KRT Bandar Bintango.
2: Oh, KRT Bandar Bintango. Ya. Okey. Jadi terus join Ipraduan sudah belum?
3: Belum
2: nanti, lagi. Nah, nanti join Ipraduan jangan lupa, okey. Ya. Okey, terima kasih kerana sudi datang ke studio mini kita.
3: Thank you.
2: Okey. Jadi itu antara seorang daripada wakil lah daripada sidanya dari KRT di Bintangor yang datang berkunjung untuk sama-sama memeriahkan program Suraku Sayang Peringkat Bagian Sarike 2026 di hari yang kedua hari itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Sibu FM segalanya untuk anda. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan dan hari itu juga kita orang boleh mengikuti e-peraduan selepas selesai majlis perasmian dan juga ada banyak lagi aktiviti yang lain yang disediakan untuk kita orang sepanjang hari yang kedua program Suraku Sayang tu. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan Sibu FM walau di mana jua anda berada.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Ya, 11.37 minit pagi waktu tu, masih lagi kita bersama dari Studio Mini sama program Suaku Sayang Peringkat Pagi Sarike 2026 dari perkarangan Komplek Sukan Sarike. Jadi saya nak kongsikan bersama antara pengisian yang bakal berlangsung di sebelah petang tu. Jadi kita ada apa hari tu, pukul 2 petang sampai pukul 5 petang Sarike Strongman 2026 bertempat di perkarangan Dewan Serbaguna SSC, yang mana melibatkan disiplin lelaki terbuka, disiplin lelaki bawah 90 dan juga bawah 21, dan juga hadiah-hadiah yang akan diberikan cukup lumayan. Okey, jadi syarat penyertaan kategori lelaki terbuka, kategori lelaki bawah 90 dan juga bawah 21, sebarang kecederaan adalah ditanggung oleh peserta sendiri dan keputusan juri dan hakim adalah muktamad. Okey, jadi seterusnya juga kita ada Kejohanan Petong tu esok hari, Kejohanan Petong Sukan Neka Rakyat yang akan melangsung di sebelah petang tu di Kompleks Sukan Sarike bermula pukul 2 petang sampai pukul 5 petang, dengan Sukan Neka Rakyat antaranya bergerak dengan batu bata, biskut gantung, pimpong dalam sudu, lari dalam guni dan juga bowling kelapa. Itu suatu yang menarik, Sukan Neka Rakyat yang akan diadakan di sebelah petang tu bertempat di Kompleks Sukan Sarike. Seterusnya, wall climbing turut diadakan yang tu bermula pada 7 dan juga 8 Ogos, dari pukul 2 sampai pukul 5 petang. Pada 9 Ogos esok hari, pukul 8 sampai pukul 5 petang di Kompleks Sukan Sarike. Okey, antara lain, siapa yang nak merasailah cabaran memanjat dinding, pengalaman untuk kita orang menikmati pada mula aktiviti dah belia-belia lah. Kamu rasa diri bukan belia, janganlah mana-mana gila. Boleh ada apa acara yang lain yang boleh anda sertai, antaranya yang akan berlangsung hari itu juga ialah pertandingan menyumpit. Itu yang menarik, juga bertempat di gelanggang tenis Kompleks Sukan Sarike, dari pukul 2 petang sampai pukul 5 petang. Pendaftaran percumanya. Okey, ada dua kategori, bukan dua kategori, iaitu ranking pertama kategori lelaki 27 meter dan juga wanita 18 meter, dan seterusnya ranking kedua kategori lelaki 27 meter dan wanita 18 meter. Okey, jadi sertai pertandingan menyumpit, pendaftaran percuma ya. Okey, untuk hari itu, bukan esok. Baiklah, yang antara pengisian untuk hari itu bagi pertandingan menyumpit, kita ada juga tadi wall climbing, Sukan Neka Rakyat, dan juga Kejohanan Petong untuk esok hari lah, dan Sarike Strongman 2026. Baiklah, jangan lupa malam tu juga ada konsert rakyat, pentas rakyat yang kita orang boleh datang beramai-ramai untuk menyaksikan persembahan daripada artis-artis yang dibawakan. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Perdana Menteri Suaku Sayang Peringkat Bahagian Sarike. Di sampingnya, jangan lupa untuk kita orang mendaftar kehadiran dengan mendaftar menerusi QR Code yang disediakan. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami menerusi Ekspresi 912 dari Studio Mini kita di Sarike. Terus layan ada artis-artis yang dibawakan. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Perdana Menteri Suaku Sayang Peringkat Bahagian Sarike. Di sampingnya, jangan lupa untuk kita orang mendaftar kehadiran dengan Perdana Menteri dari mendaftar menerusi QR code yang disediakan. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami menerusi Ekspresi 912 dari studio mini kita di Sarike. Terus layan. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami menerusi Ekspresi 912 dari studio mini kita di Sarike. Terus layan.

0: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, CFM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, itu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Namanya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi CFM 912 dari studio mini kita sama dengan program Suratku Sayang peringkat pegang Sarike 2026. Jangan lupa
3: sejalai. Jam kita dia di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6, 8, hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak Water dia terbenung berjalai ke pansi berkawal kau pipe besar ngimbang jalai matang di pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ianya sebengkah hari pipe besar ke dikena nganjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikena ngada ke air ungkup mensyamanya di Kuching. Petra Jaya ngau kandang menua ke berkelingi ngau nyok. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal juga benda menyidi ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Ngau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water mega dekat besam ngau upis kerja raya ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja ndur nyapai isolation valve. Bamf. Menjamannya mega udah ditetapkan ngau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih di pejalai ke ngau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna mega ulih dikurang ke ngau nakau ulih.

că sebarang raban ariti sama jaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan ndur sidagawa penglikun ngau pengerai kerjanya endang tanggung pengawak ke sama dikunci perintah pengaji ngau orang ke bekaul ngau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sakit premier Dato' Amar Douglas uga embas bapak pengerami makan lemai ndur nutup Kongres Asia ke-24 bekaul ngau pengerai kerja di Kuching yang badah ke strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 megak sama ngemarang ke pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya berangkat akar umbi bala tuai rabat bangsa sudah diasuh berbenda lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalan ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul ngau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai rabat bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinggap ke kerja sama sidak ngau raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah ngau rakyat mega cukup berguna dikenang ngetan ke pengelikun pendegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai rabat bangsa patutnya di ejen tinggerembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikena ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tubat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua rabannya berguna bendari dikena nentu ke Sarawak oleh nyapai julu ati tidakkan jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai bat tahun 2030. Dona Geringat Sapit, Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Serikai Datuk Seri Huang T. Yong Si Madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit gau padi yang patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu ulih bersemekih. Perkara tidak kemarang ke dia temega udah ngalih hari pengawal di seminar ngeluar ke hasil pengawal bertanam ngagai pengawal di nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu gau market endur ngelaku ke hasil kerjasama antara perintah pesai Sarawak gau pemekuh industri mega berguna benar kena ngangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya. Menyujung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap ya suara itu hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawam serta 2 ringkat kenyedia kendur mudah rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Ba pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer ba lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ya, Eddie kau lagu yang utang orang lagu ke terubah yang dipilih kami untuk biar sari itu ngelak tengah hari kita, ok? Untuk biar hari 6 bakal selama kami buat kucing endak ke diri, ya. Ok, berulang kau pengeluar program kita 5 pintu Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Ok, nanti nadai penanggul kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat, Dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari Putama mana, Eme. Lalu, di Limbang, pada aku tadi berluar ada bisik sebuan. Di ngarap ke kita itu tadi. Engkau kan di Limbang aja, Bapak. Di-dinin dua, ngarap ke kita nyaga pengerai, Eme. Ngiru air kini, nama kini pengawak kita.
0: Ya.
1: Mereka... kita nak kerja pengawak kelalu mayuh baluak ni.
0: Dan
1: pada aku cari maybe si sebuan buat Limbang.
0: Iya. Yeah. Okey, Dom. Tuang gagai Miri dulu. Hello, Miri.
2: Halo, yo.
0: Ui, nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey. Gaya hari di Miri yo.
2: Gaya hari di Miri cukup mana tu yo. Tampak perincian tak mata panas tu hari pagi tadi tang tajak pihak bisik sebut bah sekedar nuar mai aku nganyu anak ke sekolah tadi bisik ke sekedar nuarnya sebut bisik kena tang tajak pihak kita ngarap ke gaya hari kita mana cintu ke lemai.
0: Iya, okey. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Iya, nama berita yun.
3: Mana berita tu?
0: Gaya hari
3: munyi ngapat ke dom tu tadi lah. Gaya maka ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke ba Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke
0: pengembangan
3: udara tu. Tu cukup nak mana tu gaya sedak ke bisik ngembuan baka asma semuanya deh.
0: Ya. Yang
3: dia kurang ke game aktiviti ba luar.
0: Betul. Okey. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Begini gaya ba Sarikai.
4: Gaya ba Sarikai nanti nyebut gaya hari kita di Sarikai mana ya? Nyangkuang ke pengawak bala kita ke ba kompleks sukan Sarikai di to DMA nanti.
5: Ya, dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS atau pengin tu SKS. jauh kami sebuat ne. Ke hari kapit ini dengan ro. Laban-laban kang laban MA deh.
0: Okeylah.
5: Kita sebuat medum.
0: Ya.
5: Bibin. Betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih ngagai bala technician kita ni. Kira ke mujur pengawak kita tajak ya bab mini konti tang ulim gak kita nya begulai dalam ngelah tengah hari ni.
4: Nanti nadai sida bala kaban kita technical kita nulung tentu tai to dau le bersambung to aku ngai bola MA nadai nada tai dia penemu aku.
0: Ya. Betul. Seminar pengerindu wajah kita ni dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni ke kena orang tengah.
0: Iya, kami face to face.
5: Okay,
0: kita main bu. Kita gagai Suryaman dulu. Hello Suryaman. Suryaman. Bian.
4: Aman mau dengau, mai bian.
5: Kita tengau kita deh deh.
0: Temu boy bian, boy bian lain, bau insian lain.
1: Bau insian bian.
0: Nama berita bian.
1: Berita mana bau menjawat.
0: Akai ni.
1: Nomornya.
0: Dini yang labannya bian.
1: Sihito mah.
0: Macam ni. Nuan nanjak bukit temu dua tadi. Kena gia lima ke gia empat bian?
1: Gia tiga.
0: Kapan kita buat itu? Mula ya cerita ya. Gia lima tu bisayan buat itu kita gia empat ke? Nak lanjak nak gia empat ke?
1: Nama tu tempat sedoanya.
4: Dua ya. Lapteh medak. Ibin medak tua belama. Terima kasih yang ke Ibin me.
5: Lama yang seluruh merhati deh ya. Maka kami doa yang kenerupuang me. Apa ni kangau dah nemu Ibin.
0: Aku tu
1: Bos dukun kita udah masuk batu ya tumu-tumu.
0: Kati deh Ben. Aku merhati ke sidak ke bambini kontinya deh Ben. Pedih kami lihat Ben. Kibak pedih kanan pun pedih pilih Ben. Belak bajik Ben.
5: boleh.
0: Ni dah. Kau
5: kan
1: nyawa tu. Dah pasal kerja kau sudah ya.
5: Dah dah. Boleh mati kutu terus.
2: Lebih kau dia sida. Kita empat kita.
0: Okay Yun. Yun. Awal leban sehari tu kira ke randau minggu tu kita pulang ngagai bintu lu kira ke jadi pematak randau kita ni. Terus angin wan tu Yun.
4: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah hari dengan Wan Tiu, Ibin, Mar, ngau menti double M tu, ba Serikai sari tu nah. Leo ngau Dum di Limbang. Ngau mengga balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik ianya Raban Lembiak Kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi. Dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperintah dulu men eh sebedau nya ne okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Proud Meet.

0: Ya, yang tadi lagu kebenaran lagu Tok Bisik Mansak Megak dengan topik kita ni. Jadi sari Tok kita dekat Bejurai ke siti topik di amat semak ngau penghidup kita ianya raban nembiak kemayari Tok kati kita Tok tadi udah sedia napi utai di dekat nyadi dudia rela. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengarap menua Tok. Sidak Tok meh rebak di dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak pihak dunia ke ditapik sidak kemayari Tok jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor. Lalu cara kerja majak berubah, ungkus penghidup majak nikik, lalu media ramah merik peluang kebesai. Tang bawak kesama, mayuh macam penanggul. Jadi tanya ya, kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu, kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti ti cukup dikenak napi dunia ti majak mayuh pemar. Tau ke? Kita kenyadi mensia mayuah apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sida. Jadi baranda minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing Suryaman Sibu Miring Olimbang dekat Bejurai Ketuk. Jadi kita terus ngagai dom di utara menua kita tu. Jadi dom kati sistem pelajar kemayari tu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata dom.
1: Okay, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih Megang Teudah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi buat penemu kami buat penemu aku. Jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar. Lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita. Tajak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai Megah. Jadi inti kelia pemuju aswa disukat nengah pemutus persaja. Jadi kemai hari itu pengaji ngau mensia mayuah Megah berarti ke pelandik bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandik atau ke kreativiti ngau pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpah harinya pemansang teknologi baka AI menyika disebut tadi automation ngau digital lesson udah ngubah cara kita belajar ngau gawa. Nyalai raban nembiak ukai semina berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang Megah patut literasi digital boleh lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi Siti agi perkara timbajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu meri pengelandia praktikal tibalat diguna industri kemayari dia tu. Jadi kita meda mayuh graduate TVET mujur nampak kerja tintap serta jadi pengeraja pengawak tilandia dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai semina tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti ngau pengaji Megah bisi tanggungjawab nempah ulah nilai ngau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai semina ngasil ke individu ti pintar tang Megah bisi tanggung pengawak integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemayar itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keulian itu ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidekak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayu peluang dikena ngangkat ke pengelandia dengan kos online webinar latih industri program volunteer ngau bengkel pengelandia. Jadi semua tu mantau raban nembiang ngulih ke penelebak serta nampak pengarap diri kelimpah harinya Raban demikian mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansuat Arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna mat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemayang hari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah dengan pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban nembiak nak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia enggak ulah ti ngemendar ke sida lebak ke diri enggak pemar jemaila. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana ajak tang nampak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta merik bantu ngagai mensia mayuah nya tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban nembiak napi dunia nyata. Jadi ya tadi Sarah hari limang tu yon lalu pulai baru ngagain wandi bintulo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limang kita nurun ngagain miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi kita kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi ganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi boleh jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misik entap bakal apa maka bisik IPF pe mega bisi pegeso ngau serta mega peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tadi apa ya utai ke mat ya badunya kerja punya hari tu jauh beda hari dulu sebab nanti dulu sebab bisi orang ke gawa basi di luar nyentuh kebencian jadi kemaya hari tu mayuh milih nukar pengawal gawa ke diri tau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital, tukang perambut grafik, tukang gambar, tukang video, content creator, pengetua media drama, pemaju application ngau mayu lagi pengau bukai tingkah ndak entu di Kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalai ja ya. Jadi perkara tip guna lagi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar dia sidak semina nganti pengawak kamat ngkeman ngau pengeninduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuang rundiang ti terbuka lagi nanti sidak bedau boleh pengawak tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawak dia ngambil latih ngerja pengawak sambil tau ke pengawak nyambil part time volunteer tak kurang uji dagang mian. Jadi semua pelambak tu dekatnya dikenai tambah lebuah masuk ngagai market pengawak tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat lebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat, pemintar tiru atau ke AI, pengelikun cyber, analisis data, kuasa atau ke tau dikenal baru, ekonomi kadung, nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET mereka banyak diperhati ke laban mayuh industri berguna ke pengerja pengawal ke landik bakal tukang elektrik juru teknik otomotif, tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna ianya raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sida empu. Jadi pengontak bagi relevan serta ngembuan mayuh penglebih tajap ya bab dunia ke sudah berubah tu raban ni mega patut nyikap diri ngikap peluang baru ya. Jadi anang semina nganti peluang aja atang bersedia nampak peluang sikap diimpu ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikena nampak kerja tim ujuan jemaila pengok bukai pengok ukai semina pepanggai bab bangsa pengama ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji nyaja ada kami di miri tu pelabur baru ngeunggal ku di Bintulu yon.
0: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Mm-hmm. Jadi hari miri kita yang agai serikai ya. YFM Sibu tang dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Kati yeah, media ramah tu amat mantuk raban nembiak tok ke lebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seluai tu mar ngau menti.
3: Okay.
4: Ya, terima kasih. Hello. Hello. Yo, terima kasih.
0: Hello.
4: Hello, ne.
3: Okay. Madah ke kangau kurang double M. Asal keninga, bisa coklat kenyamai nanti.
4: Ya, aw bisa.
3: Asal keninga nyamai.
4: Coklat
3: kuah mirahnya deh. Tengok. Ni nyebut aja udah ngasuh tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tua atau dia tahu?
4: Aw.
3: Okay, nanti.
4: Okay, terus ke?
3: Oh, okay, nanti kita berhati ke topik kita ke sekali itu. Nanti kita medak kira ke media ramah tu boleh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa dua itu nanti.
4: Betul.
3: Nanti kita berhati ke dua itu. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tau ke pulai ke?
4: Pengurang atau ke penyai yang kita tuan pemilih.
3: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena uli ditagang kita laban nanti ditagang kita gak tinggal pemansang.
4: Betul.
3: Jadi ba media ramah tu ya munyi kita nah ya datai bakanya laban berpanggai ba cara siko-sikonya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu nyadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua utai nanti lebih nak mana ya kode nanti
4: ya ya mesti sedang-sedang ya.
3: Jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu ba penatai pemisik tau ke ba hari sukut kita ngelaku ke dagang meat hari sukut kita pengawak kita berdajak berjual ke produk utai berkenyak berguna ke media
4: ya, ma. Utai tu jambat ke benar ya ambil ke banding kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi ya aku ni tahu ke orang kena ada kedai nya mah ni
3: cukup nyaman
4: ketua ke nyewa nanti nyewa pos tu dia bisa balak ke beli nyak ke ngam ya nampak ya
3: iya nanti rapat nambiak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak saya tahu kira ke ngenak penglandik sidak yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narik hati orang nanti bakal tu nyong ambil contoh bah dirimpu tu subah lepas tu tu lagi ni ya tu subah
4: subah
3: nanti ni pun subah kita berjual ni status status sekali ke status WhatsApp utai kemiat ku kita
4: betul
3: ya ulih merik empas ke besar nanti ya kaban tua medak tua berjual bah status ayah lu nanya tua. Ni pun tu nyebut ya tak kebesai ge kaku baka Facebook, TikTok utai kebesai ge nya status.
4: Status saja reti ya orang ke dikelala ke semak ngau kita. Ya yang lala de aku ngalai ngalai ya pian ne.
3: Au. Okey. Jadi mbak tai bukai nanti.
4: Ya.
3: Nanti medak ba pemar ya. Engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus ko ya.
4: Ni pun nyebut terbuka kita ke nok tu. Nak boleh nipan gare ente udah medak telefon. Udah gila itu ambil ke bandiang. Jago.
3: Darinya udah berunjung dia nak uliah. Nanti bala nabi ya, bala anak tu nanti ya ke udah ambil ke bandia menbi ya. Ambil apa mai ya ke udah pun 5 pun 6 tak ke bagainya udah lepas kulanya. Ya udah meda telepon ya nyina nulung tu gawa dapur nanti bekeni kayaknya.
4: Ambil ke bandia yang nanti ya nu kalau main game. Ambil ke bandia ni mah. Nanti ni gua. Nanti ku parai dulu guanya.
3: Nya.
4: Nemu dah bertemu nyinya.
3: Apa? Kamu aja kau nya. Nya hari sukut ya kenan tu mana ya nanti jadi kelimpah harinya nanti kita berarti kenapa kebuah bisik Jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi.
4: Betul.
3: Berita pelesunya.
4: Berita pelesu ke berita pelesu ke bedau tentu nyata ke dikongsi. Nyapan nak mana nak pergi mah utai ke nyebal ke utai ke bakanya. Cukup nama nih
3: ya. Hari
4: empat temu.
3: Nanti tu nipu nengah online. Balon nabi ya atau tadi. Nyu nemu belajar nipu. Tanya. Atau kesila ya tipu.
4: Atau kesila ya kena tipu.
3: Nya.
4: Anak nyebut ke biar orang ketua dan benda orang ke kena ambil ke mana jakok kita skema. Orang ke kena scamnya deh. Bahan mayuh dia kena kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
3: Siti hari
4: scam cinta aku ya.
3: Scam cinta jago. Scam cinta okay duit aja.
4: Cinta apa dia daging?
3: Cinta dia daging nanti. Ya hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nama mana gay bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tau kebenaran. Mayu orang tua tipu.
4: Orang tua ke mayu ke? Kebenarnya orang tua orang ke bisik gawa lebih lagi nyak ke amatnya. Orang ke bisik gawa orang ke mayuh duit berbiang balam mana mesti nemu yang mayuh duit berbiang kini
3: kau temu
4: nanti. Nyak meh nyak abak empas pengurang ya nema
3: iya
4: abak empas ke pemanah mayuh nyak kebenar ya
3: cukup mayuh ngumpul
4: agak balam nabi sekolah tu di ni nak di subak nanti nak agak lebih nak deh buku rujukan.
3: Kan ni cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya.
4: Ya, nyebut je. Ambil ke mana jakok orang putihnya. Kan ni kan nyebutnya. Tanya, kena telefon, ya boleh madah kata. Kan ni cara nyebutnya.
3: Ya. Nanti bakal kena nama tu. AI ko kita.
4: AI, betul.
3: AI nanti diguna kita ingau cara yang kebetul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawal pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
4: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ne
3: tunjuk jari
4: batunya jari
3: amnya ngenang sekedar meto yun ngam bega bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah manto bala raban biak kita sekali ke lebih lagi muai jam kini ya aku nak eh muai jam
4: nak yang dia kena nak yang ngau cara ke betul ke patut tuju ke betul ni
3: okey hanya tadi ngambil ke bala raban biar kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik pakal bala biar kaget sekolah tu patut bisik tekat jam nanti ya aku pukul 10:30 udah badau
4: ya
3: nak jaga nanti aman
4: menekan mata ni
3: nekan nama tu
4: jadi ngau dia ni nanti benar ya sikit tapi patut diperhatikan berkenyak
3: ya banyak tadi sekedar main tak boleh dikunci berkawa ngau kira-kira nau penemu kita atau ngau mega penemu siap mayu ada luar di pelabak ko lebih kurang sebagai
4: Yun
0: ya. Okay, terima kasih Double M manis nyebut Double M nih. Okay, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegay Sreman Ibin nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
5: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu. Biar begak selamat tengah hari ngegay ya kita enam. Lagi kak ninga anak mahu tadi background music tidak di serikai tadi deh.
6: Nya aku ninga tadi ninga tadi Ben orang ambil Indo dah sangkai Ben. Kena pas.
5: Kamu kena pas.
3: Kamu kena kami
5: tu
3: amat
5: yang
6: ambil Indo ni. Tu bunyi tawak sedap.
2: Tutun ne kok.
4: tuntung deh nyala iya
3: kebenar ya neh kebenar ya to ma neh
6: oh iya
3: premier kita itu baru udah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu kebenar ya pintu penama ngakai Sarawak Pavilion
4: betumpung
3: sekali betumpung tapi mua dia oleh di pedal ya motor ribian dia tadi
4: ya motor ribian yang putih kena salah tambah ngakai pintu kita ATM tu rasai tadi
6: oh wow
4: nama tu katanya ada
3: mak aku ya, datai di tok tadi ngai ngai aku nemu ya nemu jaku iban
4: nemu ya. Mak kami dua jaku iban mah
3: oh.
6: Oh.
4: Ya oh. Oh. Nyamai utek ke benar
5: makiru ada kau nyen kau ya nak nyambal aku
4: ha oh. Aku nak buka pintu deh nak pintu spi oh.
3: Ya
5: okay. Okay, terus ngai aku betul yon ngatai kenama kebuah majak mayuah raban nembiak kemari itu jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuh orang ngumbai isu kedekumbai pengerai rundiang to ukai utai ti patut dikemalu ka. Lalu tanda penglemai. Jadi ketegalnya mayuh orang milih deka nyimpan asayati sida lalu ndak minta tolong. Lalu kemayari to mayuh mensia mayuh majak nambah mayuh harapan bangsa. Nembiak berani agi berkongsi ke penlebak ngau ngigak sokong lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang kesida majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bab pengawak pelajar pihak mega pengawak hari sukut pelajar pihak mega ungkus penghidup utai yang kedekarap ke diri sebilia serta media rama. Jadi bab media rama ambil kebandingan kita suah medak penghidup orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bab mengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah keterimpu pihak mega berpeluang berjalan dengan menua luar tak berkongsi kemayuan macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandi yang kediri dengan orang bukai nyentuak kesidak beratai baruah tahu ketusah hati kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya dunia kemari jampat amat mansang ambil kita laban kita sama belah nemu jam dia tok makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang lalu piam ke raban nembiak ngasai keterimpu patut meruan mujur seruran produktif pihak muka meruan ngemeran ke sesebungkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari nanti sida nak boleh hutai ya kedekarap ke sida sida mudah berasai asak tau keberasai nak mujur lalu ketegal to kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang bakal kita ya keberobat lebuh kita bisik ngasai diri ndak entu pengerai pihak muka lebuh kita bisik penanggul ba emosi jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tanganyan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda yang kuliah diperhatika, ianya ubah emosi yang kelama. Pihak mega lenyau pengerindu, ba aktiviti yang kedekerindu ke sebedau tu, tusah dekat tinduak, tau ke kelalu, kelalu ke tinduak. Pihak mega ubah ba sentang pengingin makai, tusah dekat fokus, pihak mega suah berasa lelak, nadai kebuah, kedai temu. Bisa mega berengkah ngerara direk, nyerara direk kebenarnya, ukai ngerara direk, nyerara direk aris direk sebiliak ngga bala bakiah, tau kemudah ringan, tajak pan ketegal utai timit, nyadi sensitif. Jadi ente gaya to majak nyadi, lalu berengkah ngacau penghidup besari-sari, sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarap ke, tau keminta bantu ari konselor, ukai konselor ya kebejalai ke projek perintah tau, tau konselor ya kenemu merek kita konseling nyukung ngena perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai lalu utai ke pemadup guna ya nyak nyadi peningai ke mana kadang-kadang orang ya ketusah hati nak berguna ke cara mutar ke penanggul ngolengkas tang sidak seminang ngiga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya ya kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu diri sebilik mega Ulih ngena awak begulai, merek tabi basa, merek sukuang, pihak megah beransang, penghidup ti lebih berpengerai lagi hari kenglamak tu, ngambil ke penusah rundiang tu, tau diseliah ke. Nanti gayanya, nyadi balat lagi, anang lawan minta bantu sidak ya kepandai lagi, buat perkara tu, bakal sidak konselor, pakar psikologi, pihak megah beralutur. Lalu pengerai rundiang, okey isu ya kepatut dipelalai ke, tau kedambik dengan mudah. Yang jadi sebagi dari pengelantang tiap ikut individu. Jadi raban bangsa, kita patut nampak rampak yang kelebih siro. Nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantok. Ambil tidak terminta bantok. Nadai malu minta bantok buat perkara itu. Lalu nampak, ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang lagi tang megak nyikap diri napik pemar jemah ilak serta merik bantok ngagai mensia manyuah nyeliah ke penanggol to hari ke majak nyadi. Okey, Puan Yun, nyak dulu hari kami di Sri Aman di to.
0: Okey, terima kasih Bin.
5: Anak-anak panjai berundang ke to.
0: Ya, betul. Tio, raban nembiak tu tadi tentu ya nyadi ketua ya jemaah lah ni Tio.
6: Okey. Aku nampak baru ni Yun ya. Okay. Aku dah di kupas Ibin tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai rundiang kita. Okay, di YFM Kuching tu ngenang tentang bala raban dan biak ke jadi ketuai jemaah hilayah. Lebih kita ke berjaku pasal ketuai manyuah orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria. Jadi ketuai itu kebendaria datai ari ati kita, jiwa kita, ari kita yang pun jadi anak biak ke bisi disiplin tau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemana ke diri megak ngayan ke diri uliah nyadi ketua nyadi raban dan biak kemayari itu merebak ke dekat tentu ke kuyang menua kita itu jemaah ilak sida ukai seminar akan jadi ketua dalam city-city organisation tamgat dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri engkau penemu pengelandia sidaya serta ulah di mana sida megat patung ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu engkau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain bergulai kelimparinya pengawal sukarela megat berguna engkau diri dalam pengawal komuniti mantuk sida tu. Mantuk sidaknya berguna ke mantuk sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawak jadi ketuai ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawak jadi ketuai uliah di ternak dengan pengawak ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensiam manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat mengharap diri engkau pengelandia tiap berguna amat lebih sedak yang megai pangku pengawak jadi ketuai jemaah hilap yang megak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tang ba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke juluk hatinya nyadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seguran berbahasa ke bala manyuh nyadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamegak ngembuan nilai mensia serta pengerinduk gawak ngagai mensia manyuh nyadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilak ukai semina berpanggai ba bala ketuai kemaya hari itu aja tak megak bak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak ke mayar itu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedak tu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang ke diri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban enbiak diberi kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke dirimpu ajak tak megaknya di pengerandang penyulut mencemanyuh engkau menua Jemahila. Jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching. Dekat nyadi ketuai ukai perkara ke ulih di tempat di gagak tua dalam sari dua jak tang ketuai ke bisik kualiti berkaliber bisik karisma ti tegap nyadata dari pengurang siang ia kena putus pelajari ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengurang hati ti tak berbelah bagi meri sebis tak kegawak ngagai mensia manyua. Nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching Toyon.
0: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tok deh. Kebenarnya ukai seminak nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah ilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Nyadi lebuah sidak disikap ngau penemu, diberi kuasa ngau pengelandik serta diajar kita hari pun sidak ukai seminak ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu pulai baru ngagai nuan di Kuching.
6: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disediakan nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita ni. Okey, disediakan Ari Bintulu minggu baru Ari Miri ni. Okey, berkunci ke Siti Megak jaku ke bisayan ba media tu tadi kunci ke kita manyu jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama belah angkat. Nyak ya. Okey. Nyak ya Yun.
0: Ya.
6: Di Miri Leo pian megak di mini konti kita Suri Kai. Okey, Mar Ngamenti, Suri Aman, Ibin engau di Limbang kita begulang ngadum ne dom.
7: Ya, betul.
6: Kita matai. Bersedia engau carta kenyalang neh.
7: Ya.
6: Oh, seraya aku jadi ke Facebook live kita ni mending ke setel lagu dulu Ari Ricky Anderson. Ya. Okey. Nyaya Yun.
0: Ya.
6: Di Miri Leo pian megak di mini konti kita Suri Kai. Okey, Mar Ngamenti, Suri Aman, Ibin engau di Limbang kita begulang ngadum ne dom.
7: Ya, betul.
6: Kita bersedia engau carta kenyalang neh.
7: Ya.
6: Oh, seraya aku jadi ke Facebook live kita ni mending ke setel lagu dulu Ari Ricky Anderson carta kenyalang neh.
7: Ya.
6: Oh, seraya aku jadi ke Facebook live kita ni mending ke setel lagu dulu Ari Ricky Anderson.

0: Minggu 31, 1 hari bulan 8 tahun 2026.
1: Carta Kenyala, Yuluk Mimpi, Bintang Pegari.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?
3: Carta
4: Kenyalang.
5: What?

0: carta
1: kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
3: Ya.
2: Ya. Mesti penanggul lekon kami dalam konti dia tu.
4: Au ne.
3: Bisa penanggul tu ya, bisa penanggul ke tahu.
5: Ada lagi penanggul kami dua ya.
3: Ya, tu me. Me tahu.
4: Ame tu ya.
2: Udah bisa pamo mai duit.
4: Udah bisa ne.
2: Okey.
3: Sebab dia macam tanya surat khabarnya ini. Tahu nanti kat mana ke dia tahu itu.
2: Nama tai.
5: Nama tu peletup kita raja tadi.
2: Meletup dia ni.
4: Dengar. Telah matau.
3: Lepas dia opening tai tanya tem letu apa tai kedai MA. Lepas nama pemutus tadi.
2: Oh.
3: Kenyit tu.
5: Nah, nama kenyit kami dua hari dalam Sarawak Pavilion.
4: Tapi ini. Bisik kau. Bisik ni enggak kita tadi ni. Tadi. Lepas pula tadi ini enggak limbang tu.
2: Badia ya. Ba Serikai.
4: Badia. Bas dua aja. Ya
3: baru buka. Munyi ke meletu apa tai.
5: Nadai
4: kami ningal.
3: Nadai.
4: Dua dah jahat ningal.
3: Nah, teknikal kita Mr. Osmond di sini ningal.
5: Hari kita.
4: Apa ya? Hari ini? Hari kucing?
3: Uji tebeh ada baru. Uji tebeh ada baru.
2: Oh, nadai bermunyi dah. Mbak kucing.
3: Kita tahu. Kuih. Kuih.
4: Ica.
3: Pemutus.
4: Ica.
1: Ibu nubah tawa tadi.
4: Sound effect ya, hanya.
1: Sound effect.
3: Sound effect hanya, mengasut kenyit. Ya,
4: mengasut kenyit. Pada sound effect.
3: Sound effect, me.
5: Orang tua yang baik kerja saya hanya nantul ya.
3: Nama lah, itu lah
4: teh dia tau. Apa? Sound effect ya, soal teh.
1: Ayo, ayo.
3: Lalu, kita buka nak lah teh ya.
1: Ni, yo. Dengan, dengan dia, yo.
6: Hei.
4: Hei.
1: Hey, kumai tuan.
3: Okay. Lama kaki. Jam DMA baca apa tanya nama surat kabar dia.
4: Surat kabar.
3: Di konti kita di tahu bisa.
4: Surat kabar nama baca dek. MA.
2: Ya aku dah dikirim Madik Leo hari Miri tadi itu mengenang tentang pemansang bermula kita di Sarawak itu. Mengenang.
4: Hey. Namanya kia. Okay. Okay baca berita tu.
1: Hey.
4: Okay. Berita sikit je.
2: Okeylah, berita sikit.
1: Itu mesti berita tu. Yo. Ayo.
2: Oi.
4: Hei. Tak pasti dia ni, yo.
1: Hei, nyak. Ya,
4: ya. Weh, bakal kumang. Nuju siapa je, yo?
1: Nuju, nuju sirak ke kaya lelaki ke?
4: Okey ke? Kaya lelaki, okey ke? Okey, okey lelaki.
2: Okey, pemutus minggu yang kemari, ya. Okey, tepat lagi bala pemikir kita, mukul tali alau. Ngenak telefon nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching baru dah ngentak ke kilang surat khabar Badesa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey, nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti Ari Kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah mega Ari Kuching angena tali alau anugerah petara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia angena telefon mega Arinia ngari kemiri ngau lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miri ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai nombor 3 Matthew lagu ba konti limbang tang munyi kerupuan menyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
4: ni pun nyebut kerus-kerus
1: nombor 1 ya tetap nombor 3 ya
2: nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu bak konti seharinya Kuching tayang hari ke flow tajak pun flow jual mahal lagu ya baduk kiruh juara kita Kelvin nyak ya hari kenawin belagu bak konti sibu enggak lagu ya midang belalai. Lapan ikut pemikir kita minggu yang kemari. Oh, Siti kilang surat khabar dah diri ba Desa Ilmu Dedin. Ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang. Jalai Kemuyang
1: lah. Nggak kau. Dia Jalai Kemuyang. Besar mah jalainya.
3: Baik besar tanah dia ni.
1: Oh, besar tanah dia.
2: No. Okey. Tajafia ngelalu ke bala manyuh bala kita ke agi duga-duga barumah nada program bukan nada salah tahu ngan mata tahu kejuan kita live di FB okey komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah anak tu apa ngasuh hati
3: ke mana hari itu
4: komen komen teh mertai ne
2: ya hari pemanyuh peningkat kita kada nyapa Patrick Brian, terima kasih ya madah, terima kasih ngagai kita enam sama petugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK ke dia ya baru ngampedian.
3: Oh, okay. Kira kami minta awak minta awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
2: Berapa
3: ikut? Nak kau kena tahu dua.
4: 30.
1: Oh, nah.
4: 30.
3: Aku
4: dah tapis. Aku dah
3: tapis. Laban sidap memang sidap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi. Udah ngante. Kira ke mereka awak kami di studio mini di Ulo.
2: Tahu, nada salah. Ketegal pemajak sedua dengar lah kejari aku baku ciam.
3: Itu dia. Apa? Itu dia.
5: Oh, ya, kini.
3: MA. Oi. Saya bala peningat kita komen.
2: Oi.
3: Madah ke dirim pubisik ni ngamu nyi kilat. Nak bula tu lah ya.
2: Oh.
1: Aman okay. Ya.
3: Nak puas hati udah. Putus ke dia. Aku ngapi ya. Aku kita berkelala ngomen kita ke bisik. Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi.
4: Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi. Tukunyi.
3: Okay.
5: Sekali jauh, mesti
2: kenyataan. Dua, tiga kali. Nanti kenyataan lima, enam kali. Nyanyak drama pukul 8.
5: Betul.
3: Banyak betul. Nyanyak drama.
2: Okay. Mini Conti dua. Ibian, nanya nuan dulu. Ibian, berapa ikut, Ben?
0: Siko.
2: Oh, Siko, nah. Bintulu, Yun?
6: Nadai.
2: Bedau, nah.
6: Bedau.
2: Miri?
7: Dua, kuyo.
2: Okay. Limbang, Dom?
8: Limbang sarito nadai.
2: Oh, kira ke bedau ni dem.
8: Bedau.
2: Oh, kucing bedawayan. Okey, ngarap ke sempat meh ucaknya datang lagi. Kira ke nakak ke itu. Suriaman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau ni.
3: Ya, okay. Nak semak lagi. Sida di Serikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai. Tahu sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah dek kami Sibu di tok. Pamai deh.
1: Ancol.
3: Pamai.
5: Nemu mai.
2: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke penyerindu anang.
3: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rebu. Nau le bagi pengerindu kita.
5: Bagi kita kena mau pangan di rebu kita ente ada bagi dah.
2: Setia penting.
3: Nai bagi pengerindu aku saya kena ente bagi.
5: Bagi menyana aku mampu ya jauh.
3: Udah banyak.
1: Sahunya be sahunya.
2: Pada di tagline RTM deh teman setia anda.
5: Ya.
4: Sana lah.
1: Aku gak.
5: Sana.
2: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke Terubah.
3: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke Terubah studio mini kita di Serikai di tu.
2: Okay.
3: Ngaunya berkelala ngau meng kita.
5: Anya ya.
3: Anya ya.
2: Siapa nama nomang?
3: Oh, amai ni ngan.
2: Bedok on kerupun.
3: Bedok on.
5: Orang tuai kau.
3: Nai.
4: Putus lu berkilat.
3: Putus berkilat.
4: Sebab guntur tuai.
3: Apa dia kena nama dia meng?
6: Nama aku Vanessa Limpin.
2: Vanessa.
3: Vanessa.
2: Nama Vanessa tu pada peguk kene. Ngu yang agai kamera Vanessa. Nyak ya.
4: Baru pada mua.
2: Baru pada hidung.
3: Okay.
5: Pada dua ya. Kameranya pedih pegau.
3: Kameranya pedih pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
2: Okay lah.
3: Kami hendak nak kalak saleh. Nak Vanessa?
1: Aja. Enang laban kita.
2: Enang tak laban. Enang teningat aja aku hari ibu umar dengan ibu menteri dia, Vanessa.
3: Badau tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa. Sekali ke bakal ibu atau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
1: Ma.
2: Hari ini mana tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
6: Aku asal dari Pakantang. Dia berserikai.
2: Orang Pakantang. Bala nuan tu yuk.
3: Orang Pakantang.
1: Ambala kau.
3: Pakan ini. Ini Pakan Mel.
6: Pakan ini. Genting Gupi.
1: Genting Gupi. Bilik ni.
3: Oh, bilik ni dah lama tanyanya.
1: Okay.
3: Kita ngawak. Laban okay. Mel kita itu.
1: Laban nemu dah.
5: Nemu katinya.
3: Ah, nemu namanya.
0: Uncle Leon.
3: Ah, Uncle Leon.
1: Abang nemu.
3: Nemu rupanya.
1: Oh, nemu rupanya.
3: Oh,
1: namanya
3: Ucho. Ini amatnya bentarnya Ucho.
1: Namanya, oke. Ini gak nama
2: ya. Lagu nama apa ya?
3: Lagu Ketegasi Da Tua Besar.
1: Tua Besar.
2: Abu, ne. Abu, namanya udah bersedia.
3: Okay. Ya, Kak berdiri.
2: Anak tu serius, saya takut akan meripuan.
3: Awak. Kau tu ide lagu tu muni tau ngaji ada juga.
5: Ngaji ada serius.
2: Okay.
3: Okay.
2: Tiga. Kaki sekali baik.
3: Tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara barunya yang mana ni?
1: Ini malu saya ku.
0: Aku kesal ke bala. Mimit lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mikrofon mana nyawa tadi ni? Aku kalau dengar lau.
2: Lepas ni, lagi nangis ke kakak yang dua sekali.
3: Meluat mata kakak tu.
4: Kakak nama ada ibu.
2: Ni, nyolah
3: buah. Meluat ke kakak yang mata dah.
4: Nak cuki ada kakak dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah, Vanessa?
2: Okey.
0: Badini?
2: Seantani.
0: Seantani, okey. Mata pelajar ke di Kerindut Nuan dah?
4: Bahasa Malaysia.
2: Nama Sidayak. Sikit bakal orang.
0: Kena muai nak bos ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal Sidayak pangkat pai. Bakanya matanya ya. Okey.
0: Nanti buat radio. Lepas nyawa nuan tu digalau nuan. Mana kena kita macam jarana lama dah.
1: Amatnya.
0: Nanti nuan berlagu. Mana kalau ngalau nyawa benesau. Saya ke bakat.
1: Aku nyokong aja aku. Nyokong aja Rio.
0: Sokong aja. Ibu nuan bermuanya anang ngumen dia sikit orang ketua bawa ke radio.
2: Pelabak aku ketua bahaya Vanessa to belagu. Laban nanti di pedak aku munyi ko nuan nyame MA. Ke bisi de galau nyawa ya. Tan tajap ya nanti lebih ge udah to lah bado ge malu. Mana
0: gaya?
2: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay, nyaya angkat suara.
1: Iba.
2: Itu dia. Kami di tahu deh.
0: Awak.
2: Kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi 22 laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
1: Okay.
3: Main merat kakinya.
1: Aku nama dua ke?
0: Awak. Nama dua. 22. Okey, ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
4: Tidak boleh kontrol.
3: Tidak boleh tu, kicau mania, masa doa ya lagi.
0: Okey.
3: Laban lelaki
2: kita pan lagi
4: ngadu ke
2: kita.
3: Ramai yang jari orang.
4: Macam mata hol kan kuda.
2: Nyawa macam mata. Iya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kena ada orang beda. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari.
4: Hari tengah hari.
2: Mau. Siapa nama tu tadi? Nanti.
4: Aku nemu kau wek yang punya buat.
2: Au, lek yang punya buat lek kedika dulu. Menyawa yang pansu.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia nih. Keterubah yang kau catat kenyalang nih Sylvester.
5: Ya ya, tu meh keterubah ya.
0: Selalu ninga catat kenyalang kini.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh aku bisi muka dari dia orang.
0: Tahu.
5: Kadang-kadang si kuninga ga.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Mesti kau suwa-suwa.
2: Berdiri dan Sylvester. Ya kau berdiri. Kau main setiap lagu Rientunusan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya kau lebih 22 puan lagi. Tanggung baru ke kaki kerupuan.
4: Ya. Kasi sikit masa nanggung kaki.
3: Biar lengan saya.
2: Nada itu. Kering. Sida menua serikai.
0: Ya.
2: Terlebih. Orang dia tahu.
1: Terima kasih, Mar. Terima kasih ya.
2: Tentang aku nak nemung gendai orang. Orang pakan kuda ngawai kemiri.
4: Ya, iya kuda ngawai.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay.
3: Nama lagu perut tu deh.
4: Nak uliah aku ambuk betul deh.
0: Ya, antenu san.
2: Antenu san.
4: Okay, 1, 2, 3.

0: Makasih ya.
1: Oke, okay, terima kasih Jennifer. Kini saya tadi beri Jennifer kesalnya.
2: Oh, kesalnya.
1: Oh, jadi nama tu bisa kamu dah komen bala kita buat live kita pada ke muzik ada didengar kan pajak pihak didengar kami semua di tu terang dan yang kau non punya ni pun bisa dengar muzik
3: terang dah
4: tes sudah ya dengari radio dengari radio kereta segi bunyinya
3: iya
1: segi bunyinya
4: bisa pun dengar
3: di konti kucing juga nyaw merah yang bu label diberi aku ya inggar fee inggar
1: lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kira bisa keningar radio bisa komuniter ngena bimik kita online bisa didengar magang tak minta ampun ganti nak ada didengar lapan tanya nak boleh diseliah ke kita yang tanya di dan tajak pihak aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uliah di baik kita ya. Okay, terima kasih Jennifer.
3: Okey. Tajap ya terima kasih kepada para pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manahlah labas daya jam 4 beri komen dengan kita dah. Ngambil ke kita oleh mutar penanggulnya tang nak ke dia tu di konti kita yang ada penanggul ne. Sigi bisi bunyi dah. Okey. Tiga ikut di mini konti kita ni. Tu pulai ngagai nuan tu dom.
5: Adom.
3: Au.
6: Limbang beda bisi limbang.
3: Oh,
5: mirega.
7: Limbang benda bisa ni. Kita kan nama kami siko kita tahu. Tahu ya baru datang.
6: Tahu lagi. Tahu gak?
5: Tahu tak
3: mereka? Seraya lain kita itu gimana deh? Tahu gak pula ngegay kita berserikai?
7: Tahu ne. Okay. Kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah terlagi out. Nah lama.
1: Okay.
6: Indo
3: baru. Indo baru. Indo baru. Indo lama ne.
6: Indo baru. Indo lama.
1: Kebenar ya, saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di tau bala di Serikai di tau cukup nyukur cata kenyalang. Apa yang mereka cukup kemarah?
7: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
3: Terima kasih Mar.
7: Jauh ya, ada jauh.
4: Mau gak?
3: Bala pendengar kita bala kita ke ninga kami sike enti semuanya bisa penanggul buat muzik tak kan nyawanya uji padah ke kita nya ninga kena radio tak kan kena channel RTM klik kita tak kan kena handphone kita kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh
5: tidak sebangka
3: ni dah
5: ni
3: Serikai bedau
4: agi translator.
3: Oh, pendiang ya, pendiang. Bedang kena penangka pendiang.
1: Bedang. Ya.
7: Kebenar ya nih, kita ingin lagu.
3: Ingin lagu.
7: Membenarkan ulung orang lima.
3: Okay, makasih.
1: Beranda dulu kita tahu nak lama.
3: Okay. Aku okay, nyu yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awaknya ya. Angkat suara.
5: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
3: Oh. Bedau.
5: Bedau engkau bedau.
3: Oh.
5: Sigi.
4: Aku dah lagu. Saya bisnas tu.

0: Besai
1: tu. Tadi lagu tau oleh lu suara dek ya.
2: Sangat ku Sarawak ku sayang de menau serikai tu. Nyentuh pila. Nyentuh pila zaku.
1: Pila nani ngas
3: awak pila. Menau.
1: Menau pila.
3: Ya benar. Nak sari tu hari ya kedrubah kira lebih kurang
4: bisik 10,644
3: ekor.
1: Oh, mayu mayu.
3: Orang
1: Serikai kedatangan. Kami tambah dah jalan lah dah dulu ni. Okey.
3: Okey, dah okey. Dah sedia apa yang
1: main
3: kita berkelalang.
1: Nama lagu itu deh. Bedau ke? Bedau berkelalang mai kau. Bedau bedau.
3: Siapa yang lagi tu? Aw, berikan.
5: Suyang ke kamera ya dulu.
0: Pegai ngok kaki kau ya.
5: Aw,
3: aw, kan bagai yang. Ya, terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmon, Mr. Sylvester, yang Mr. Ijo.
2: Aw, kaban ku Osmon.
3: Kaban deh, kaban kami.
1: Kaban deh bagang mana ya?
5: Siapa, siapa nama pemakit kita tak?
6: Miliana Limit.
2: Miliana?
5: Milin. Miliana.
6: Milia.
1: Milia.
6: Miliana.
2: Miliana. Hari ini, wai.
6: Hari nengah kakup tabai pakan.
2: Orang tabai itu nah.
1: Nung tabai
5: jauh. Ngari kelimbang tu, wai.
6: Ya, ngari kelimbang.
1: Okey, terima kasih.
3: Siapa kang ambil menu, wai?
6: Au, nyome.
3: Kami inu teman-teman.
6: Barang siapa kang ambil, be.
1: Okey.
5: Lagu nama baik, Nuan, Milia.
6: Nesal, hari Sita Jin.
5: Oh, Nesal Sita Jin.
2: Apa mana suara itu?
1: Mana?
0: Nesal namanya, sis.
3: Balap
2: kami
3: tau. Okey,
2: yo. Nah, ia temu aku orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlagu.
3: Mesti pandai orang dia.
1: Saya pandai. Nampak kita hari kelimbang pandai gaya. Ya.
2: Aw.
3: Okey, dah sedia,
2: Nemilia.
6: Okey, dah.
3: Okey, lagu hari Sita Jin.

0: Masih.
1: Iya, terima kasih.
2: Okay. Terima kasih.
1: Nadai music di dengar kita terang-terang bagi kami semua.
2: Terang. Bakunti aku sempat belanda ngagai MZR kita nanya ke Sida ya. Dengar terang. Bakas lama ke Sida ya.
1: Iya. Karena awak milia nyak meh di dengar Sida ya nyawa nuan publa tu nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Mana ya? Terang.
2: Engkau kedegal handphone kita nyandak sebakar meh pelabak aku neh.
1: Ya, minta pun.
4: Ya, laban aku ningari Facebook. Bisa orang madah nada dengar. Tang aku pun ningar. Bisa benar aku mendiang kena tadi.
2: Ya.
4: Monitor tak.
5: Di Facebook seraman.
2: Okey, mengak dikonti tadi nada dengar.
3: Suara ya segi didengar kita. Suaranya kepentingan dah. Nah.
2: Iya.
1: Berguna lain cerita
2: nah. Oh. Okay.
1: Terima kasih ya. Ngakai bala kita di Serikai tok mayuah tok ya hari 4 3 IT SKS atau ke program Sarawak ku sayang.
6: Ya, ba itu paling mayuah.
1: Ba Serikai pemadok mayuah udah datai. Terima kasih hau.
2: Ya. Sporting neh.
3: Terima kasih ya.
6: Terima kasih ya, kita ngarap ke nakan ketuk ke muka. Mayu ke gorang muka ngelapanya.
1: Bisa 50 ikut. Tau kira 30 ikut. Tau 30 tau. Ngarik 30 ikut. Sebut tuan mama tau.
2: Okay. Aku tadi sempat mega ningari handphone monitor ba FB kita terang di dengar ba kucing. Okay, ba handphone mega aku monitor tadi engkau ari MCR dia nanya tidak mendah terang maka selama CK. Jadi itu bunyi nyawa tadi neh. Ya, kena ambil aku live hari FB tadi dah. Ukai gamada peninggal kita nya salah meri komen tang nya me tadi laban sebarang penangguh teknikalnya ngana ka uliah kita mutar ya tang nakak kreatornya ari segi teknikal segi nadai lah ba kita ari konti dah.
1: Nadai ko ngau me nya tadi dan tu tanya tang aku percaya nyawa sida empat ke dah datai dito. Tahu ke nya tahu di Sabuang kita.
2: Terima kasih. Terima kasih di mini konti kita. Okey, marengau menti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai neh. Betul menti?
3: Betul. Ni
1: ya,
3: mende
1: betul.
3: Betul punya.
1: Agak bedau tua ya tu.
2: Iya.
3: Okey.
2: Agak nuan tu mbek di miri mbek.
3: Okey, terus ke Miri itu neh. Terima kasih Mar ngomenti di Serikai. Tajak pia kita terus ngopemikir kita di Miri. Jadi pengkit mikir kita di Miri itu bisi dua ku. Kita dulu kala ngau kaban cikgu tu neng ngalek ke ni.
2: Su yang kedua lo kamera neh.
3: Kamera. Okey, ya suah bulan kita, jadi minta inderang ke tak ke madah ke nama dempo.
7: Nama aku Daniel,
2: ke enam kali dah. Nada minta nak itu Daniel.
7: Nada yang minta, lemai lagi lah, bisa minta mulai ke ni ya.
2: Okey, lagu baik non sorry itu dah.
7: Roda seribu.
2: Akhirnya ya.
3: Roda seribu magana. Ni tadi apa? Udah pergi ke aku tu dah.
5: Engkau dah dapat seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawa agak bunyi lagi tahu madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bab mini konti kita bab serika ini nemu kasih menanggul tanikal kita. Nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tahu madah gak kami sebuah lagi nih.
3: Kita terus buat lain ngau Daniel ngari ke wifi miri. Ngau lagu ya, Reda Seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kau lagu yang redak seribu yo.
1: Okay, saya Umay Daniel. Hangka lagu hendak tu pilihan sesuai cerita ni.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: nak boleh nangkap ni.
2: Lari pici mimit.
0: Mimit.
2: Bapak kan ada setting tadi.
1: Ya. Bus

0: Kedua tadi habis lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun. Awak. Terima kasih Danang.
1: Ya, sama-sama.
2: Ya, okey. Jadi kita bisi sikur
0: lagi. Okey. Okey.
2: Okey, mari awak ngai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita. Tang tadi tahun tu baru ke terubah ya saiku. Ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, aku yang ke. Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
0: Okey, ya.
3: Agustin.
2: Nama kita Agustin?
4: Manah tu.
2: Manah nah.
0: Okey, hari ini Agustin.
4: Hari mana baram yang tu?
0: Oh, baram nih.
4: Nama berita kita DJ?
0: Mana berita?
3: Mana Agustin?
0: Dari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
4: Kuching je lah.
0: Oh, Kuching ni. Aku ngambil ambil ni.
2: Boleh ambil? Boleh.
3: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
2: Okey, kita terus ke lain Agustin lagu ke Dubai ya. Badu Kiruh catat kenyalan kita.

0: terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ngetat ke kahak tadi.
0: Okey. Lama dah nak ni.
1: Ya, ngajarin nak. Sama gawai suara ni, start gawai suara terlalu nyau suara. Tu baru okey.
2: Oh, bisi vibrato yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ni.
1: Oh, nyau. Tuan.
3: Tapi boleh tahan lah suara.
1: Terima kasih.
2: Minggunya kemari Christopher mai badu kiru, minggu tu Augustine hari baram neh ngari ke Kuching ya.
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Augustine.
1: Okay, terima kasih Augustine.
2: Okey.
4: Okey.
5: Okey.
2: Awak.
4: Ya.
3: Awak. Mulai betul lupar. Betul lupar betul.
4: Bintulu betul.
3: Ibi Rahman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
4: Lapan
3: saya
4: di
3: tahu
4: siko.
3: Ya, nang ngawa.
2: Nombor kita dulu, Mabin. Nang
3: ngawa. Ibian dulu. Tika itu kak, tunggu di tanya atau di guluang. Lepas kak 34 channel. 34 live lagi.
4: Nang ngawa, ngibian dulu. Udah tahu lagi.
6: Nanti boleh kami doa kak. Ungkup ke Yun kan?
4: Ungkup ke Yun. Lepas saya ibian kak tanya dulu. Lek ke?
6: Ya dulu.
4: Ke Serikai
2: kita
4: baru.
2: Okey, okay. Kenal dulu Ibin di Sriman.
3: Okey, terima kasih ya. Kita ngau ngari ke terubah.
2: Okey.
3: Jang Aaron, Aaron Roni.
2: Nyak ya. Aaron tahu ke Empat Lala Junior. Okey Aaron,
7: apa berita Aaron?
8: Okey, mana kau?
2: Lagu nama baik Sarito.
8: Sarito ku kak mai lagu Bebara Api Dendam dari Steve Shigan.
2: Okey, Bebara Api Dendam ne.
3: Diri ran
8: ya, diri.
3: Okey. Okey. Jom hari Aaron, kita mai lagu.
2: Okey Aaron,
7: apa berita Aaron?
8: Okey, mana kau?
2: Lagu nama baik Sarito.
8: Sarito ku kak mai lagu Bebara Api Dendam dari Steve Shigan.
2: Okey, Bebara Api Dendam ne.
3: Diri ran
8: ya, diri.
3: Okey. Okey. Jom mai hari Aaron, kita kak mai lagu. Jom mai hari Aaron, kita kak mai lagu.

0: air ke? Ya, ke sebengkaya.
1: Okay, 34 lagi live hari Suria mana, Bian?
2: Ya, live.
1: Okay, kita ngigat siku lagi pengaruh untuk pia Ion lagi nih.
0: Atau ya, bisa di di serikai di to. Bisa, ya, ente, nada ya kebuka ngante. Bisa, ke?
1: Okay.
3: Nada seku.
1: Nadai. Miri nadai kan?
3: Nadai.
2: Kami nadai kan?
1: Limbang udah di sikut tadi pengari ya.
2: Ya betul.
1: Muji baru ke kita pulang ngagai mini konti di Serikai?
0: Ya ke Serikai. Aku yun tau mentas tau walaupun ia nak minta.
1: Baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita punya tirai kunci ni Ben.
0: Tirai kunci. Agak bisa ni, agak baru, agak ngapio. Tahunnya gagak katanya Jakob.
4: Tirai kunci.
0: Tirai kunci, gagak kalirah lagu.
4: Amat tu.
3: Amat dia.
0: Bukan cuma, bukan
3: cuma tirai kunci ni.
0: Ya, jadi di tahu bisa tahu kumai ayok kita tahu.
4: Nah yang segi peminat catat kenyalah yang.
0: Tang ya cukup sama ayak steady ayak sama.
1: Okay.
0: Pancal. Kita yang udah pancal dia. Jadi kita mendoa dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady.
0: Ayak steady lalu sama
4: ayak gap
0: serta sigat.
4: Ya.
1: Ya.
0: Ini digaknya. Ayaknya jalan lo, na ya.
3: Hari ini
2: no kita ayak.
1: Hari ini tu tuan.
0: Nak gua ya berdiri dulu, mesti tanya ngayan ke baju cukup aneh.
1: Vision bu aja sih orang retro betul tu. Okay deh.
0: Iya.
4: Anak macam
0: kita.
1: Iya.
0: Nanti hari persembahan baju ayak destiny.
1: Tuh, ama ya duduk apa bangku plastik aja, sikit berlipat kaki ayah tu, vision.
0: Nah ya, aku ingat nih.
1: Ya,
0: ada kalang ayah nih.
1: Yang kalah ya. Apa nama tu ayah?
0: Nama. Ani yang ngau kaya kita, kita ngau kaya brother.
1: Bro. Apa? Siapa nama tu bro?
5: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang serikai.
3: Bayu orang bayu.
0: Serikai.
1: Siapa nama tu?
5: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu Jason nama aku.
1: Oh Jason.
0: Jason.
1: Anse deh.
3: Jason seman.
5: So makato.
1: Okay. Ngari ke Yuan tu nih.
0: Ya ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu Jason.
5: Ngari bentulu.
1: Lagu nama
5: tu layu. Dibai oleh Wilson.
1: Layu. Dah di lagu ya jadah CD Ben.
0: Namanya ya. Ni bo sebut meh.
5: Nai bo.
1: Ni bo sebut.
0: Nama album ya. Tanya album ya. Nama lebu nama album deh.
1: Nama pintas.
5: Nama album tu. Enggak orang
1: selalu tanya. Kalau dah album.
5: Enggak tahu pada ke nama nemu orang lagi.
1: Nemu meh.
0: Okey, bunga layu.
6: Bunga layu nah ya. Okey, ngau nya 1 2 3.

0: Ude.
1: Nè, Ude á nhầm sẽ bắt có mà nhờ.
0: Sẽ bắt có.
1: Bây giờ double em tại đây đấy.
0: Double em.
1: Cún xin sợi cát. Cú cám ý cún xin sợi cát.
2: Cún xin ude.
3: Oh, terima kasih guys.
2: Rindang nak dengar sudah berlaku.
0: Kita. Terima kasih.
3: Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang, bedau berlaku nih menti.
2: Bedau menti. Bedau. Maya nak gih baru deh.
0: Main bukaya
2: so kita kau. Ya, nama. Bah, bah, kita masih masak tau deh.
3: Pantun puji gak menti.
2: Mimin lah kita tau.
1: Dengar kita ke lelaki, pemalam
3: lah. Dia buat panjai pun kira bisa 5 genteran. Nombasnya lagi menti.
2: Iya, betul.
1: Nantu tahu tebas selarang ya.
0: Bisa utai kena nudu.
3: Pantun bukai ke.
1: Nada sabar ngai. Dia tanya ada Yuan.
3: Oh, maya ke bertemu lah ke.
2: Ulian ti. Anang habis ke genteran. Uli ya.
3: Ya.
1: Kami itu nak terlebak lah memekang.
2: Apa ni?
1: Ininya berada ke kita yang
2: ada. Segi gaya si daya berjakobnya.
1: Tahu tebas larang ya. Si bisa utai kena nudu ak ya.
3: Pasal bukai ke.
1: Nada sabar ngai. Dia tanya ada Yuan.
3: Oh, maya ke bertemu lah ke.
2: Ulian ti. Anang habis ke genteran. Uli ya.
3: Ya.
1: Kami itu nak terlebak lah memekang.
2: Apa ni?
1: Ininya berada ke kita yang
2: ada. Segi gaya si daya berjakobnya.
1: Kami itu nak terlebak lah memekang.
2: Apa ni?
1: Ininya berada ke kita yang
2: ada. Segi gaya si daya berjakobnya.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: Y FM 101.3.

0: Ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Jadi mari sama dengar lalu selamat bertemu baru ngau kita peningah ba program 34 Seranya Wanban Badan. Kalau minggu tu kita dekat bulan ngau kami hari WiFi Masri Aman ba program tu.
1: Semulai sejalai gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih agai semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Jadi dia tu kita bendung lah tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranya Waneman Badan. Kuliah maka didingah serta dipedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live ba Facebook Sri Aman FM. Lalu api yang maka program tu tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke benar benda kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ingat hari itu ni. Lalu pihak mega ranau kita apa program 34 Seranya Waneman Badan untuk mega peningan dekat didingan ke kita baru bak podcast RTM klik nangkan ke tau ilah ya. Jadi awak kena masuk jam jadi bawa 34 Seranya Waneman Badan pengeluar program Mari YFM setiap man ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anak Ibuang lalu api yang mengapa tak ranau ke dekat di baik bawa program 34 Seranya Waneman Badan kita ke minggu itu ianya pelabar aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke tentang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengkah kita Iban tu tadi ya kalau iba program ke sekali tu kita dekat beranau ke bekawal ngau kuas Iban Balau making workshop ngau pengeremai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak di tu ya. Lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali tu orang kenang terbilang bak pengawak ke bergagak ke baju kuas tu ada ya ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi menyaku tadi orang kengemuan pengelali ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya. Lalu api yang megah sebenarnya ngari ke YFM Iban aku ngari ke kami semua tu tadi merebesa terima kasih ya ngakai setuai kulih meri awak bergulai dengan aku buat program 34 Seranya Waneman Badan ke sekali itu tu Madam Julia ngau Priscilla ne. Jadi kenapa kerana kita tiga ngali hari itu kecubah tu tadi kita kakak Madam Juliana Madam selamat tengah hari Madam
2: selamat tengah hari ya
0: nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: waktu mu

0: Angkat hari ni lah.
1: Pukul 11 tadi.
0: Tunggu dah tadi tau ni, madam. Awalnya dia, terima kasih sekali lagi yang kena wantau, madam. Lah boleh berkulai dengan aku. Kelebih lagi perjalanan wantau Jawa hari Kuching yang tadi ni. Boleh merewak dengan program 34 Seranyawa Nama Badan. Laban nitiah ke utai ke di dinga aku tau tadi, madam. Kita tau tadi bisa dekat ngatur setiap hari program. Ya, baru dah disebut aku tadi ni. Awalnya dia, sebenarnya kita kenang berkawal dengan program kita ni. Mana tu atau tadi berkelala dulu balap ninga awak kasih dah ini mungkin anak ke siapa nak orang ke bernama Madam Julia atau ne madah ke penata asal batang pengawak ngau tahu ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawak nama nak tay ke di kerindu ke jadi terus again one lemah itu Madam ne
1: okay. Aku tu Julia James asal menua aku dari Banting. So aku tu bergagak ke baju kuas, kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama dah. Oh. 40 tahun orang Banting.
1: Ya, orang Banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke pendiam rempo di Kuching.
1: Oh, di Kuching.
0: Oh, okey. Mayu kita bukannya ni tiap ke periwa aset rempo mana madam?
1: Ya.
0: Oh, lama udah ngagak kuas tu 40 tahun. Tentu bisa. Oh, tentu bisa identiti ke rempo baju kuas. Tu lagi emak kita ngenang madam ne?
1: Ya.
0: Okey, jadi nyak ko madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan pengelandia megak bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hanggai temuan aku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi puan Priscilla aku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimik pak gambar nuan. Nasib kaken Michael tu orang Banting yang lala nuan yang alaya madah aku tau kai gambar sanu tu. Kaya gambar orang lain. Aku minta ampun kenya puan eh.
2: Nada hal nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia James. Kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Bisa tim ke Drempo lah, tak ada. Oh, nyamainar tau.
2: Ya.
0: Andang sikit tim Ari Family Drempo lah.
2: Ya.
0: Okay. Jadi tim kita tu tadi, tu Puan Julia ni. Jadi tim kita tu tadi, bisa dekat ngatur bengkel ke di Kumai Kuas Iban Balau Making Workshop di Sri Aman itu ni. Awak ke balap ninga tu sama nemu, bahkan ni kau nama tu kemaya program tu diatur kita udahnya tadi siapa orang kepatuh masuk berapa ikut orang kepatuh ngau kati orang register ngau semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi ni.
2: Okay. Kuas by Julia James tim kami tu tadi dekat ngadu bengkel bengkel kami bengkel kuas bengkel gagak baju kuas akan diatur ba Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So ba workshop tu ilak kami akan ngajar bala partisipan bekeni ngadu sulaman kita iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita iban balau tu ila laban sulaman tu satu-satunya sulaman kita iban bat Sarawak tu barang perengka lain warisan kita iban semua mayuh nak manit labuci tapi itulah warisan kita iban satu-satunya yang bisi sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ila bisi nang bisi orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
2: Okay, so anti kak register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya ter laki induk semua boleh masuk magang ya nadai ngira umur nadai ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya ter dekat ati, bisik ati dekat belajar berkeni ngadu sulaman Iban Balau tu, baju kuas Iban Balau tu tadi ulia masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa ikut udah ngau tu tadi udah register Rimpo berapa ikut saya dah kepatuh ngau tu tadi madam?
2: Kami bisik slot 50 orang lah. Dia tu bisik about 30 orang udah ngisi register nama sidaknya. So kami gi bisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa tekagi kat masuk. Gi bisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah gagai Facebook, TikTok ngau Instagram kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia berkenin nuan uliah kontak kami, number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in uliah?
2: Ante walk in tu susah mimit laban kami laban kami because bakal ti non walk in. Kami maksimum 50 orang nak. Okay, nanti nuan walk in cun-cun bis nadai cukup agi baju kuas leban kami meri 50 orang 50 seat 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan. So nanti uliah nanti nuan kak belajar nuan register terus dia tu. Ya, enggak lagi nanti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar. So nyak lah tadi
0: Sinok
2: kan benda nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ni diberi kita ngakai sedak ke rindu berkakak ke baju kuas. Aku tu si kore rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ni. Tangan ada kesempatan kurang belajar ke tenyak tu tadi. Apa tu lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ni. Berarti ke sulaman ni tu tadi amat cukup Alu sama jari je kita meda, habis kita meda bertanya tu deh, klip-klip berkilat. Jadi nak bisa identiti ke Drempo lah, keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh. Jadi apa tanya tu nyu itu akhirnya tadi aku tu Puan Priscilla deh, Madam Priscilla. Jadi pas tidak kengau bak khusus tu ilah deh. Sida atau bisik barang jadi setia ke kita atau ke sida imai ke direk bukan ni kenyak ne.
2: Okay, semua perengka sigi dia sedia ke kami. So siapa-siapa ya terregister ngau kami ya datai tangan kosong aja. Laban kami nyedia ke baju kuas kosong. Udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper, semua disedia ke kami megang. So dia nipu irau kak mai gunting kah, kak berbeli ke benang emas kah, laban semua ungkup badiak magang.
0: Udah bisa disediakan.
2: Udah bisa magang disediakan. Ya, datai aja.
0: Ya penting register dulu.
2: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawak tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai ba pengawak bergagak ke baju kuas tu tadi. Bukan ni kau sambut mensemayu lah ba balan miya ngau sidak kau dah tuai umur tu. Ni mayu lagi ngau ba nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
1: Orang ke udah bisik ngau kami mangnya aku ngajar ba kucing arinya. Belak mayu umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi hari 20 lebih ya bisik ka udahnya anyak mah sidak ya ka bisik belajar ngah aku tu tadi ya
2: udahnya bisik gak bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat kak belajar ngagak baju kuas tu.
0: Ya. Mana punya dia?
2: Ya.
0: Okey, jadi lai buah lah aku nanya tama tu tadi berapa kali kita udah ngatur bengkel kuas tu leban hari ke diperhati ke aku bak Facebook kita tu udah mayuah lah nama tu tadi program tau ke bengkel bekakak ke baju kuas tau sebentar tau ne diatur kita ni ya Pak Julia. Awah, okay. Leban dan miak nuan pemayuah pelapaku bising yeah. lala yeah. pas zaman itu. Oh, yeah. Awah, okay. Jadi sebenarnya kita belak nak lama dulu. Nangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita. Begulai ngau dua ikut temuai kita. Puan Julia ngau Puan Priscilla ngelihat itu.
3: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilandia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Okay, jadi sebelum kita terus kerana kita ngelih hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Olivia C, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agak terus kerana kita buat program 34, Suranya Waneman Badan, nangkan ke lagu itu lagi.

0: Ya, pendengar Mayuah, kita baru dah di perindang aku. Nama tu tadi di perindang aku. Ngau lagu Ari Olivia C, lagu Dunia Empu Aku. Jadi kita lagi mengkam kulai program 34 Seranyawa Lemban Badan. Kalau kita yang lagi mengkam kulai ngau temui aku kelama itu, nya Madam Julia James, ngau Priscilla Logi. Okay, jadi kita terus kerana kita ya tiga ngali hari itu puan Julia ngau puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu barang kerap ya ke bisa bapa kita itu nama kebuah tamilia nama to baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita Iban Balau. Udahnya aku ka orang nemu utai ke digagak kita bangsa Iban tu, Iban Ari Suryaman tu. Baju kuas ke Ari Sulaman pu.
0: Ya. Okay, dikena nuan tu ngangkat ke nama tu, ngangkat ke baju kuas tu mahwa kia dikelala dikerindu ke semua orang.
1: Ya.
0: Puan Julia, setiap hari Jumat tiga juga yang mana ne.
1: Ya.
0: Jadi apa tanya tu tadi Puan Julia ne, 40 tahun udah bergagak ke baju kuas tu, tentu mayuah pemujur ke udah dicapai, udah di jengka, di genggam lah punya ke orang. Jadi bak tim kita tu tadi, ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu. Penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya. Ni penyawah pejalai baju kuas kita itu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James emput tim kami kalak ngadu exhibition fashion show engau forum bak Sibu Miri Kuching ga engau nantu lama tu tadi bak Kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada engau UK. Bala sidak ari Johor pun kalah, orang KL pun bisik kak.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku muka bisi meda ba Facebook doang tu tadi Puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama harinya ne menang rakanya yang tadi kena.
2: Ya. Okay. Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Ya
2: orang Semanggang ditok ya. So I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World
0: Mrs.
2: World International and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
0: Taniah muka angkai
2: ya. Taniah ngagai ya.
0: Taniah muka angkai tim kita atau muka ne. Yang kau baik baju kuasnya umat ke pemaji agamal ya tulis ke luar satu wapakiatnya kemarin ne. Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang kau tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang kau tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu ne utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasal harta intelektual korang yang nama harta intelek utanya di register baru kita orang bukain atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi pak nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne. Nama tu betulak ke curah ukir siti-siti produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi pak kita tu bukan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister pak nyadi ke harta intelek ke kita empu design kuas kita tu Puan Priscilla. Bukan ni kau nyak ne.
2: Okay, so baju kuas Sulaman tu tadi. Sulaman tu sigi Iban Balau empu Sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutu bunganya sigi mami kumpu ngepun ya. Teknik gagak bunga baju kuas tu tadi sigi mami kumpu sigi tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark engau dah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ilah, kami sigit ngajar bala partisipan kami berkeni ngagak teknik ngemami kok tu.
0: Oh.
2: Teknik original tu laban bak pandangan kami tim teknik tu nanti nada dipelajar ke kita, nada dipelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nada kisah berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Ana ngamuknya.
2: Ya, laban sedikit masalah ya nanti bakal. Okay, setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ya terdesign sedak yang pu ya tu dah di copyright udah di adu hak milik, hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ya akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Nyak tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh. Ya. Tunak tahu.
2: Tunak tahu.
0: Tang anak ngaku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita lamanya idenya orang bukai.
2: Ya, betul. Nada salah nunda. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda berkeni ngadu kraft tangan sikit tu ngagak bag, ngagak kasut, ngagak baju kuas tu tadi arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya. Nuan boleh ngadu kreatif lagi berkenya ya.
0: Artinya tadi ante baka aku tu ngau kursus nuan tu ialah Puan Juliana. Aku ngagak baju kuas baka cara nuan ngagak 100% lah baka nganuan tu. Udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah nak tahu ngamuknya engkau. Semina aku lihat nuna aja. Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi entik kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah. Awak ke orang bukainya tadi tajak payah nuna ya ke hak milik orang bukainya lah. Ngai ke kita mayo kita saro utai bakat tu deh madah ke kati tu utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngai kita. Ngai kenyak bisi nama tu tadi bisi penanggul banyak.
2: Penanggulnya.
0: Tamo korenya uliah kompromi ngau kita nyamai kan eh. Ante orangnya nadai nama tu tadi kak pepedias kita takut kena saman bukan kaduit kan eh. Okay, jadi kita ngetuk lelah na lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketuk kita rekan terus ke randau kita tiga abak 34 serenya waneman badan.
2: Okay.
3: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nint yang hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkampulai kami di Facebook Streaman FM live di program 34 Seranyawa Neman Pak Adan. Lupiam gak, terima kasih sekali lagi ngekai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi. Temui kaki mengkampulai ngaku ngali hari itu. Udah 38 minit kita hebat program itu. Jadi ranau dekat terus ke nangkan kita Puan Julia. Gesti jadi dah agak regas lemah itu deh. Awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel. Kata kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kata kata Puan Julia.
1: Oh, bisa.
0: Kita hebat program tu jadi Ranau dekat dia terus ke nangkan kita dah Puan Julia agak steady dah agak regas lemah itu dah awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel kata kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kata kata Puan Julia
1: bisa
0: kos nama tu kakak bengkel kata kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kata kata Puan Julia
1: bisa

0: Tuanya tadi nadai cara bakal nikah berjual. Jadi dia tahunya semua utai nyamai magalah. Akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah di kermai ke, lalu uliah mega pulai ke nama tu. Nama aku pernah tadi misai berom bila mana madam Priscilla. Pedah dah aku ni. Ni nak untung aku kena baju tu. Mana ke baju? Uji kita pada aku abang live Facebook tu. Ya. Okay, awalnya dia ke penudi itu tadi nak berasa ini. Juga sejam kita tiga beranda 10 minit lagi. Juga sejam nih. Aku tanya tu tadi Mayu. Tanya mai jam tu cemburu mai. Awalnya dia tiap itu pemujur ke diasai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukong. Udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kita nya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kita nya tadi kamrek terima kasih ya guys sidak ya siapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julian jadi kagai nuan tu ne
1: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak ku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
0: Iya. Okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowdan bisa boleh yang kita ya mana? Ya. Ngarap ke ianya tadi terus nyukuang mah bapak pengawal. Tapi kan semina bapak kuas saja kau benar.
1: Ya.
0: Okay, Nuan, Puan Priscilla ketika.
2: Aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowdan laban nanti okay ya ya ngansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas ya madah nama kita menadi nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kak merik terima kasih ngagai ya ngau bala kawan bala kaban ya terudah nyukuang pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya terdah kalak datai ya temeri jakup peransang ya terkalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balai ya tu dah merik sukuang ngagai kami.
0: Ya. Yeah. Okay. Jadi yang harap ke nama tu tadi nama tu kita terus keriang pak pengawal apa kakak ke kuas tu. Jadi tu Puan Julian kak aku nanya tu tajak paku tu medak gayanya tadi ente semua lah kita itu nama kerja pengawal ngai tanya engkau tubuh kita aja nak jadi pak nuan tu bisa lah pelapis nuan angkan kita ilak ne
1: bisa meh lah ban aku nang kak nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci ke aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu.
0: Ya. aku tu tadi tertarik ngau sidak ke bisa pada kita live bapa Facebook mayu sidak tu tadi nang orang asal Banti yang orang ke rindu ke pengawal gagak ke kuas mayu rindu. Apakah sida Agnes Jandu, pihak mega Catherine Marie yang Alicia Bojing, udahnya Lily Sana, Diana Su, Sempanai Langkurinya, Wellington, udahnya Kate Musa, Agatis Logi, adik mana?
2: Adik aku.
0: Jadi terima kasih lah ngagai ya sida ke bisa mada kita live apa Facebook Striaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karanau kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahati, uliah bukulah yang ngos dua buat program 34 Seranyawa Neman Madan lalu piang mega terima kasih mayu-mayu gaya seduai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Meda Majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piang mega ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawal kerja kita kelebih ke kerja kita berapa hari bulannya tadi?
2: 21 ngegai 23 hari bulan.
0: Anda ingat kita nak tanda register ngau bengkel begagak.

0: baju kuas tu ketika diatur di Sri Aman itu. Bisa buat Facebook ni, ya.
1: Ya.
0: Okay, jadi sekali lagi terima kasih yang genuan tu Madam Julia James, Pian Megat, terima kasih yang genuan tu Priscilla Logi, lalu Taniah mah ngakai kita sembilia.
1: Oh, terima kasih yang genuan juga, lepas sudah namanya nge-invite kami dua mamiku hari tu.
0: Yeah, kita bisa yeah. program nangkan kita ila anak-anak mada baru au. Ila kita beranak baru. Oke, okay, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai, lupa muka ngarap ke kita sama mujur bah semua pengawak kerja kita. Terima kasih Puan Julia,
2: pian muka
0: Puan.
2: Terima kasih agak ngagenuan.
0: Priscilla ya.
1: Oke.
0: Oke. Okay. Jadi nya nakaran 34 seranya wanaman badan kita ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita bak maya ke bukai. Terima kasih guys, semua peningat YFM Sri Aman.
3: Segulai sejalai ga YFM bab program 34 Seranyawa nintiang hari 5 hari 6 ngau hari Minggu sepenglamak sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ga balatilah dia ba industri music pengelandiak jari nyarang buap, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban ba adat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya, peningat mayu Haji kami lepas pukul 4 lemai. Semua lemai dengan gai bala peningat kita. Terima kasih dengan gai Insan Kibuang. Kita sudah berlain dengan kita buat 34 aja. Jadi dengan gai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Bakal ke ngalih hari itu. Ya, mulai semangat ngalih hari dengan gai semua kita. Kelebih lagi kita ke on the way mulai ke diri. Dengan gai. Rumah kini kelebih lagi kita ke Udang Nguluk Pengerami Abak Serikai tadi. Sarawak ku sayang. Lalu pihak megah gaya hari ke cukup panas untuk peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gaya hari cukup hangat. Selalu utama tadi ya. Ya, 4 minit pas pukul 4 lemai. Kita lagi berperindang sebentar aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Udah berita pukul 5.10 minit lagi ya. Ngarap kebersabaran ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30 ngak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti dan Pembangsangkan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum artinya di Menteri Kemegai tanggungjawab pengawak madah ketiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang pengalami malam antar hari kebangsaan United Work ngau gempuro hari kebangsaan. Ini lebuh ayah ke berjakuk buat sebengkah penerang dia yang berisik madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengeramin itu nyari keperasal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme terutama masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Mesemai wak lebih lagi peranak kapit engau kana menua ke ngelilik ngelingik ngel di lalau. Lama bala datang ngelicah kaki pengeramin itu.

Ya, kita baru diperindang aku dengan lagu ke di baik Linda di rantai pengerindu. Ya, berkawan dengan lumbak main si. Kalau lumbak dengan main si 2027, majak dia saya ke Lebuah Sarawak, dia ke diri jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak dengan main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensemanyu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari itu noping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak tetap jadi ke website rasmi Lumba Ngomainsi 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatur 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 hingga 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es bengkah pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

Ya, nak berasa ini bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional. Hari dalam berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bangsa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Kena berlindang kita. Kelebih lagi kita ke benua dirantu jalan jam ke dia tu. Mendiang ke kami ya. Dalam kereta atau ke bala peninga kita di selatan menua, banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ninga ke lagu dari Jakob Resah, Bini Ayak, lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli, pelakon.

0: Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
1: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
2: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh sediakan pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah.
3: Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Tulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas tu panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Tulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital ONOMA tahun depan bagi memperluas jaringan

0: kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
1: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kenyang
3: dengan lagu
2: tadi.
3: Bala anak
2: aku
4: ngararo
2: aku.
4: Duit mana
2: ada kebuka
4: yo,
2: aku minat ke
4: YSN. Telepon
2: lo
4: kepada lagi.
2: Enggak
4: uga.
2: Au. Lagi enggak uga. Au. Bilang keren
3: badan duit enggak uga.
2: Semua minat.
4: Rumah batu.
2: Gigi batu.
4: Rumah batu.
3: Rumah batu
4: ku ya. Nah, saya uke hati batu nih.
2: Hati batu.
3: Semua batu makan.
4: Batu makan.
5: Dengan kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa, YFM, Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.
2: Keren berdandut, enggak uga. Semua au. Minat. Semua batu. Gigi batu. Batu batu. Batu
3: batu. Rumah batu.
4: Rumah batu ku ya. Nah, saya uke hati batu nih.
2: Hati batu.
3: Semua batu makan.
4: Batu makan.
5: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa, YFM, Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa, YFM, Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Didengar ke YFM. Segulai. Sejarai.
1: Ya, kita terus ke DJ Dandut Pupu Bansang, lagu Nabila, Kupu Ketan.

pendengar Melayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengelola program kami ba awak sadar lemai dengan peningan hingga ke duit lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngetuk mumpu adalah aku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: sejalai.
1: Jaku perangsang ke sarito. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyulu buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Now, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai.

0: Okeynya tadi lagu ke Dibai Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah. Aku deka amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigia. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya jalan ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai saya jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dalam buah mana kebenarnya Min ngapak pinggang mayu aku dia tahu lagi mengkambah seritai hanya palan ke enam dong atau sahabatku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan tengah-tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why kapit
0: tentu kan mau bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: betul okay, terus ke Dante.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kuching, Peringat Mayu. Merik selama lemai sekali lagi. Jadi munyik aku ke lemai itu dan bakal selama nintin hari 6. Aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu about hello Y Kapit. Bakal wongan sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit. Min ngam-ngam Peringat Mayu. Nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu. Tiga minggu berjurut tadi. Amat pun ada ujian minggu berkapi atau bisik jauh program.
0: Ya, aku muda apa mayu. Anak lama adalah ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Hari kebangsaan ya. Nujuangnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofest hari kadiah tu. Nah,
0: amat
1: gini. Hari 14, 15, dengan 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayu ngamuk amin aku berkongsi ke sekedar program ke bisa dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu bawa tahun square bagi menua kita di Kapit. Mayu program atau aktiviti ke bisa di karya tu ambil ke Bali yang pengawal pemandang. Udahnya bisa mereka program tadi kumai dapur temuai pameran dari UPUPIS agensi perintah atau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayuh macam pekit ke bisa dia tu. Bisa mereka panggil pemerintah. Mereka utai ke bukai ke dia tu. Lebih mayuh Kapit Agrofest Stella out dalam kanan tiga hari. Ke bisa dia tu. Kami kebanyakan bakal pekit peragaan. Pakaian berhias. Bala anak mit. Jadi tu ilak asyidak yang mesti beramai ke pertanian atau ke bertemakan pertanian. Kena 14/8/2026 pentas utama Kapit Agrofest Taman Square pukul 7 lemai. Banyak kita bisik mereka The Boys Kapit untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 bak pentas utama mereka pukul 8 malam pekit karaoke. Tentu ya sidak kelandilan ni udah ngelis stadium pu ngau do boys Kapit bersemai ngau Kapit atau face. Udah enggak mereka bisi pekit mewana untuk bala anamit mereka bersemai ngau Kapit atau face kena 15/8/2026 bak pentas utama Kapit atau face pukul 8:30 pagi. Hanya ungkup sidakkan anamit. Udahnya mereka bisa pekit air tuak ke pemadu yang nyamai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat tahun square mereka. Jadi awak ke kita untuk ke nemu ni bagi tuak ke pemadu nyamai ti dipekit ke lebuh maya telak. Kita bisa mereka dapur temuai dengan mereka pengawak berjual ke pemakai utai iruk ke berkenyak ni keras tangan pan bisa dijual hanya jualan produk pertanian. Angga mengak utai ke bukai pelabuh hari 14, 15, 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi luamanya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai craft ke bisik dijual lepuh maya tila. Udahnya lepuh ke datai ngajai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka Siti main ke dikumai. Mari menekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau ke kirau peramu berapa utai ke bisik anak kebanil maka namanya menekah bilangan anak ikan bisik mereka menekah berat tanan pisang Abisik mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisa jatuh, gaya balam ayah ke bisa datai. Lapan trais ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang. Oleh lekak utainya. Hanya sekedar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 8, 2026 kenyak bak minggu baru dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu hanya namanya safari balik safari kita di peringat maya kita nak nemu nanti lepas maya safari tentu ya bisa diatur hanya pakai powerboat mesti maya dengan kapit raf safari 2026 kena 21 22 namaka 23 hari bulan 8 2026 seraya kita akan nanti safari rakit yang datang eh. Jadi beberapa itik kategori bahas tentang power botok atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot ada hanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda maka bisik dia tu ha. Jadi tentu ya itu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju okay, seminat kita di kapit aku nemu tentu ya bisik megak bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau udah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik dia tu bersemai ngau raf safari bagi menua kita di kapit au. Jadi peringat mayu nanti kita medak ke tahun untuk megak safari balik rakit kita tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat dengan sepatah Pulau Wun balik kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan lumulu dua ngam ke lumu tiga sama ke para petik sagu hati ya hanya bersentang balik kapit raf safari ngam ke luma powerboat ke bisik mereka dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 namun 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih ya no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu dikarya tu kena 30 namun 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisik ambang hari kebangsaan tidak tu buat town square bagi menua kita di kapit jadi lebih maya tu dia mayuh malah artis ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia maya ke bisik datai lebih mayanya mega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu unity walk jadi itu belabuh hari kapit town square tok nak jauh tu peningan mayu. Kena salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayu. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi terus dia tu ke ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok tengah laman Dewan Suara buat sepiaknya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Hanya hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit pukul lain ngau sepita besar kita di kapit bisi ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelapai kelimpu ngakai bilik mama Hospital Kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai agak pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat derma darah tau kenapa kerempu agak bilik mama Hospital Kapit kena 11/8/2026 lebih kedapai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku derma darah baik mega sekali dengan mega kat hospital kita out nanti kita boleh tak ada piang kaku. Okey, hanya berkawal ngawa pengawak dalam darah bagi menua kita di kapit. Udahnya mereka peringat mayu bersemai ngau minggu belia Sarawak. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu kena 15 dengan mereka 8 15 dengan mereka 16 dengan 8 2026 berpalan bak Dewan Suara mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu dia pramu mindset bagi mana kita dikapit ke ngatur bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malastik ngelestik dah bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk megak orang kino. Penerang kesilap berkawal dengan tu, kita tahu bertali pawun ngagai Hansa, belum 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu megak, pengawal bukai ke bisik dia tu suka rakyat Amerika Bandiang maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu ke dekat ratai pukul 8.30 pagi yang kaya pukul 1 lemai nangkan kanya yang tadi listrik yang tadi namanya ngelistriknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik mereka pekit main dat hari 3, 12/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai udahnya bisik mereka pekit futsal ke 13/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke mereka bisik dia tu berserimai dengan Minggu Belia Sarawak bagi menua kita di Kapit 15 dengan mereka 16/8/2026 berpalan buat Dewan suara di bagi menua kita di Kapit. Okey, hanya ya amin tak boleh dikongsi ke aku bahawa kita hello Y Kapit kita kalau baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching Min.
0: Okey, terima kasih Henti Mayu apa program ke dia tu di Kapit dalam bulan tu aja sampai ke bulan baru
1: lepas. Betul.
0: Aman ya, nyak meh. Tak sport nanti.
1: Umah ya.
0: Umah ya.
1: Enggak lungai beli aku lungai menyana.
0: Aman
1: kan. Okey, boleh baru Wan ya di Kunti YFM di Kuching macam Min.
0: Okey, sama-sama. Bye bye. Akhirnya tadi berita kena kongsi ke Menti Sigi Aba arus telefon kita lebih lagi. Ba, hello, why kapit kita? Ya, sebenarnya aku maca tak kena taik ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke dibaik Fazil. Lelengau.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung peninggal kita ingin nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai Ari Jospin Dujung tau ke inai jeluak madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu yang inai ya, yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu Barumah Simon Ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Dijiah, Batang Bawah Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuah Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wuang, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijiah Selangau, piamaga semua kaban belayan ke ndak alah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak bak Rumah Simon Ulu Dijiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi berkawal dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke Indai Jeluak bak nombor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku hanya buat baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi amadah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat diintu Barumah Simon Ulu Dijiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kengelala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak ke bak Rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilik lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jeluak nomor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tak ke Indai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tau ke apa nyai 013-961-1210. Ya tadi ya pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari Rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya ianya Fredelina Melda anak Bilister tau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi ya udah nadai 6/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5 7/8/2026 serta ngau malam hari 6 ianya malam tu 8/8/2026 di Rumah Rangga Sungai Tengah Atas B. Jadi dekat dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan bak Sungai Tengah 4 buah rumah menalang 3 buah rumah Lubuk Ju Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keroh, Jelukong, Empaling, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, Nyengkaum Kabupaten Belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, Ngau semua Kabupaten Belayan kediau di Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri. Ngau kenalah di rintai ke Badito. Jadi penerang ke Siliak, kita tak bertelipun ngagai bilista anak Sujang. Pak nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini anak Sapit 019-453-8779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda anak Belista, tau ke Ucuk Sapit anak Angkum, ke Udah Nadai 6 hari bulan 8 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Bermalam Mayuah malam hari 5, ianya kemari ngau malam tu, malam hari 6 88 2026 Barumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredelina Melda anak Belista, tau ke Ucuk Sapit anak Angkum dekat dikubur hari Minggu, ianya pergila 19/8/2026. Jadi berita ke terang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilista anak Sujang, bak nomor ya 010-581-5377. Tahu ke Jini anak Sapit 019-453-8779. Bapak aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai. Jadi lagi maca sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu pesan pemati datai Ari Iduan anak Jarau madahkan yang Cynthia Sedera on madah ke Cynthia Sendera anak Nuyen Udah Nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi. Jadi dekat di Baik Pulai ngagai kampung Entayan Kerupuk Jalai Balai Ringin Serian. Jadi dekat di Intu 9/8/2026 ba kampung Entayan. Jadi Cynthia Sendera anak Nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke ba gereja St Anne Batu 10. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuah, Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkau ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah Manjan. Mak nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telefon tuai rumah Manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia Sendera anak Nain Udah Nadai bawa hospital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi ada kak di Baik Pulai ngagai kampung Entayan Kerupuk Jalai Balai Ringin Serian. Lalu ada kak di Sengai malam 9/8/2026 serta ada kak dikubur ke 10/8/2026 bawa pendam MRC Batu 13, Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi kabar belayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau penusah Rabatuk. Kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi Eniang Cynthia Sendera anak nain tu. Pak nomor tuai rumah manjan yang 0111 607 5757.
3: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: bogulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, program Nambi Amir Gulangan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ninga ke tando program Nambi Amir Ari Sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando ne. Minggu baru nak uleh Timin dekat Mai. Nambi Ari Sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedak pesan berat ke uleh ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedak pesan berat ke Bukai uleh dibaca. Pagi pergi lah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kampung mudin danau pantuk Sri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu babala mayuh malam 9/8/2026 lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Mirah Pantuk, Kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Muding, serta engkau semua kabang belayan. Kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita ke ditujunya tadi dipinta datai ngagai rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang udah nadai bak rumah acang lemai 7/8. Jadi ya dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah acang rumah acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman nya ndur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedak pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau atau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros Nangabuan, Kabang Belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, Kabang Belayan di Sungai Muput, Kabang Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, Piamega, Kabang Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabang Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kabang Kenalah disebut Dito. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok semayang Misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan rabat yang diagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ke diterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang hari ke sidaya sebilia nesau bala kabar melayan madah ke laki ya ianya abuang tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 Pak Kampung Munggu Ai Semunjan. Jadi abung atau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 Pak Pendam Kristian Munggu Lalang. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan Pak Kampung Kepayang, Kampung Kedumpai, Kampung Segak, Kampung Pelai, Kampung Sungai Indai, Kampung Mentuk, Kampung Ipuah, Kampung Tubak, Kampung Muding, Kampung Gayau Padok, Kampung Semalatong, Kampung Sepawah, Kampung Melayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, Kampung Melayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, Kampung Melayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dito, kita ke Ngelala. Niang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung atau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026. Jadi ni yang abung atau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai anaknya buat nombor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatu nesau kabar belayan di batang layar, batang entabai, batang kemalih, batang taiyah, batang sekerang, batang kenawit, ngau aib puak. Minta kita sampa datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Jadi pesan tu tadi di tanduk baru madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut kuda nadai 7/8/2026 inya kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah bukiang ulu kakup entabai.

Sambal Lemai Peningap Gelai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita Lemai hari 6 8/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke pengelikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngena teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antara bangsa dikena ngelati ke pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak nda ulenda nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ari ti balat bepanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikena ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngena teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikena ngeluar ke Asia. Kedia tu, Sarawak semina uleh mansut ke kira 21% aja ari berau ke diguna bak menua tu, lalu kebuainya uleh lalu kebukainya uleh meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngamain serta palan ngintu pengerai mega sama bisi diperundiang ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah diperundiang ke perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah ari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngamain serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia kepalan lumba ngomain ke mana hagi nya perkara ti patut diperundiang ke stipa nga pemansang nga guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya perintah Sarawak mega bisi berundiang nyedia ke 10 perengka dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah bebadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau megak datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat Majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayuh agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang mada ke program Bakar Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Maya di Miri ngambil kesama ngambil peluang rawun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut benar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgo penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundian ke bak pengawal tingatur baru antara Sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 itik Sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasah hati diri entik sema rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai Sita gaya geografi, accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam Sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke Sita barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatu bersebun ke Tegal sebun asap tibai ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kandang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tikat data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marodik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, ngau Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Sarito sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa entik sema angin majak kamah. JPBN mega minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayap. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayap kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngati ti saya

Okey, lagu Kedibai Aryan, Aku Dekat Nyulut. Tentu ya, jam kedia tu ni dekat berengkah merindang bala peninga nembiak miat pemegak kita kenang ya seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peningat. Mari kita ningat ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita dengan lagu Kudah Di Pilih Aku. Pengundang mendiang ke berita ni. Harap ke semua kita itu gerai magang. Nanti dengan sadin pun bisik tabin kelebih lagi. Bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun ni. Atau ke benung bersebun. Nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang ni. Cecinang nyanyu mirah ke kita ni mansau. Cecinang pama tunggu pagi udah cecinang. Tahu nyedia ke diri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat ne tahu ulih dia asai pukul 9 pagi ni pukul 9 pagi ne pukul 8 pagi ajak kulit kita dah asai ke disayat nampak pengangat gaya ri kita. Jadi

tikas pengangan gaya ri baka ke malam tu pukul 7:54 lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya. Kali perhati ke aku telefon ni kita tahu berapa tikas pengangat jam ke dia tu ni nanti di Kuching ku aku tu ni gaya ri cukup hangat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan baka ke sari tu ni. Ada malam bisi hujan nak banget ke tanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama nyedia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh. Hirup air mayu serta tahu apa persa pengerai mega ne anang kelalu mayu anggerja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri me hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tan sebedaunya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: you lewat?
1: Tak pernah.
2: Tak pernah. Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
2: Tidur pukul 9?
1: Tak.
2: Tak. Selepas buat kerja sekolah.
1: Ya.
2: Baru tidur.
1: Ya.
2: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
2: Ada juga.
1: Ya.
2: Kelas malam tu bermula pukul 7.
1: Pukul
2: dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6.
1: Pukul
2: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
2: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
2: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
2: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau mendibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pompe selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke baka bebasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak yang nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne tang bisik gamai yang sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal mega agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari bukan ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya, hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sudah ya ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien. Apa kak merindang kita? Anti min kak belagu kai? Bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang? Anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah. Udah tersenyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya ote kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang mbuan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, anemu bercerita, anemu bejako, anemu begano. Ni nemu ila antimbian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan penglandi ba main asal. Ah, bisi antimbian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi penglandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mhm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi dato dia obat budiang nanti mian rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu okey anti mian kak nanya dulu Isaac kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang
2: cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga
2: cakap ke kawan mana baju saya
0: tanya kawan lah bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okey, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okey, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedak ya tu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia buat budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia buat budiang. Yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Ya. Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Lama tak ingat.
3: Tak ingat.
0: Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Dengar kita. Kak jadi pengajar. Kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ya bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ialandik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Ya. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Jom pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sigi bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama adanya. Gagal baru laban kak engau. Nanti sebut ke pemain tadi. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga
0: juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin, rumah merah, rumah biru. Sekarang
4: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahunnya tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max. Ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak, badminton dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
4: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
4: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmaine?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
4: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman pendelebak abalan nebiak kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida etok ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang. Anak takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia obak sekolah, yang kaum bala waden bisik dia obak sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya, merati ke disiplin sidaya, ngau penauk sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mien tu umur-umur anti mien tu jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
4: Sudah.
0: Okay.

0: belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni anak gignya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah. Bayar-bayar anti min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi, medak penglandi Max megak belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program yang biar amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat dengan ke tanduk tu. Nih, terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program Nembia Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah andi nak pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala bala mayu laba aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan terikalnya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke bagai menua api ya. Lalu dua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nebiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban murah. Menuju apa yang lain nebiak megah, nanti bala nak minta beli ke buah, anak lu ni dah. Laban, awgi sedap yang merantang, ambil keminat tidak macam buah tu nak kurang.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992 Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Ba pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer ba lobby hotel. Hotelnya megah ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megah Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam gulangan kami malam tu. Buat pemerintah malam sehari tu bergulangan aku Nancy Tambom takai isi sehari tu 8/8/2026 beri selamat pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bising ngintu sehari tu kena 8/8/2026 mana hari bulan sehari tu. Jadi kita dekat bergulangan aku buat penglama 3 jam tu. Kalau buat 3 jam tu kita ke nak ampit mendiang ke carta siapa juara hari 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tandu program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ngujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merindang kita malam tu megak. Siti lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasik aku, Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: Abang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y Arena. Y Arena. Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM, 24 jam sehari.
4: Segulai sejalan.
3: Segulai sejalan. YFM, Segulai Sejalan.

0: tak jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Selamat mengatakan ke Menala Nari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sehari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gaya hari di pelabak ke nadai hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Muka Bintulu Miri Enggau Limbang pelabak aku tebal lagi ngasai ke gaya hari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gaya hari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai diri empu peninggal lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah anti nak boleh hendak ke nandai mukung kau ke tang ajaga meh pengerai kita au. Jadi tu maga peningan berkawal engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti debai ribut hari menua bukai ke Semak jadi tu penerang hari komite penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari ti kadatai tu elak lalu tu jengkawam Betung Daro Julau Kenawit Merudi Miri Mukah Pakan Serato Sibu Sri Aman Ngau Tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 entindak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri Ngau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pergilah lalu dia mesin mayuah sudah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa nyema anti semak angin majak akama. Lalu JPBN mega tu berita dia minta Mesir Mayu anda ngerja pengawak Nuno ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkak hukum tu sekali nya meh berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu lagu hari Andrew Bonny James Temawai Latung.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tamah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

lagu berpada nyawa Iran Shah dengan Arja Satriasa. Siti lagu ke Hati Bilang buat tahun 2000. Lagu Kena Merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita ada ke mendiang ke berita cerita berterus hari YFM. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Night Dynamic. Lelengah.

0: Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pemerintah Malam, Y.

Sorry, Melissa Francis, sengujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita peningan. Jadi tu daripada aku buat website MyEQMS Kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, ngau di Kuching di tu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak manah ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya toka kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bisik tabian kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawal ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawal nunu au. Jadi nanti cuma ndak mega nitih katur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda buat website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya nintiang hari nintiang jam mega out terus bergelengau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 bergelengau Monica Medi tak sebenarnya duitik lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tok benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi. Bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukai nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Urang ukai bisi mengingat nyaku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan tik nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukuh mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai, aku Klien Christopher. Kita datuk benu mendengar ke YFM.

0: Siapa juara? Nintin hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Selamat bertemu berkulai baru bar program

Engkau hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih lagi bila kita kelebih lagi ia ke udah datang lagi program Anugerah Carta Sapa Juara SSJ T8 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Berdaulat

ada hari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja ke lebih haji tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawin ngau komen atau ke tanya kita sekedar utai ke dibantah ba Facebook.

Bisik di Sawut kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisik komen tau ke bisik berarti ke sekedar hari isu nyadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi kaku saja pihak sekedar hari utai ketau diambil diambil kami jadi ke ngemanah kaget program sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih.

0: sampai terus ngau penduduk 10 itu lagu Bak Tusun ke-30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat laban minggu yang kemarin nadai catatan sekejuara. Tentu ya 2 minggu ke sebedah tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Bak Catatan Siapa Juara Tusun ke-29. Kita dengar dulu recap Catatan Siapa Juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10

Pangkat Nama bak dunia pemerintah kita Iban, lagu ketiga Kak Yampu. Lalu wadini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama mi kita berarti ke program tu untuk ke pengujung program. Lalu nanti kita Nina tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama Penawar Pegubat Api. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke

9 tusun ke 29. Keterus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke skala itu. Jadi lagu tu digagak penyanyi tumpu Leka Gautiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara.

Nol K. Bapakku pernah ni baru, baru Nol K. Lekah lagu Todi Gaga, Justin GR. Gau Ronald Po, lalu tiu lagu di Gaga. Din, ala Din. Lagu tu nurun sigigi na tangga hari mulut ke-8 minggu yang kemari. Hari mulut ke-9, baru 2 minggu dalam cerita. Nyak 2 tip nuduk lagu, ke udah ditemu kita. Nuduk tiga 10 ngau 9, 10 di Queen.

di Sebak Jata. Okey, teruskan dari penduduk tikan 8. Ke-8 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah juara sepengelamak 3 minggu. Sepengelamak 3 minggu udah kalah juara. Lagu tu 17 minggu dalam carta.

final bab program SCSJ Renggak semifinal tu tadi siku penanyi kemujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepawah Betung. Jika sekali itu kita terus ningat ke lagu menurut ke 8 sedau terus berarti ke lagu bab penuh 2 ke 7 8.

Digagak, letak lagu Digagak Daniel Undi, tion lagu Digagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Kok Ya, lalu disadaka Penny McLean dan skop penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisa nyokak sama sebakan dengan Florence lo, nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya, bisik mega nyokak sembakan dengan Hedara Helena,

cara lagu tu kena tapis tau, bisik balas kedaan tadi lagi nak kalak ninga, nak kalak berarti ninga angka kalak program tu tang kadang-kadang kita nak untuk berarti kena mau tak disebut buat program tu berkawal engkau cara milih sitik-sitik lagu dengan kecata. Jadi ya apa kami YFMB tu cara lagu ke dipilih dengan kecata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak, cata lagu Bidayu, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu Siti lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Itai Sarawak. Ingat

kelima. Jadi satu, dua, tiga, empat. Tadi baru ditemu kita. Lima ngaja sepuluh udah ditemu kita penuduk lagu. Okay.

29, lagu kepemaduk lama dalam carta 19 minggu. Lagu tu Lekang Otion digagak Versifier Nick Ramon.

0: harus telefon. Seminat baru teleponnya ke disediakan kami. Terus ngau penduduk lagu ke dua ngau ke satu. Kalau bak aku neighbor nyebut dulu ni bagi lagu bak penduduk ke satu atau ke lumur dua. Lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu lumur dua. Lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

0: 101 Ngale Hari. Kita dah buat kebedau lagu bak Carta Sapa Juara. Kita bedau buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire,
0: Juara.

Ya kita bisik juara baru. Pak catat sampai juara ke sekali tu. Nomor dua ke baru tau ke udah didengar kita dulu hari tu tadi. Lagu kedimbai dunia.

11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisi juara baru ke minggu tu, lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah, leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu mikit sigi anak tangga, Ari penduduk tiga dua.

kasih Nadia Kina Kara Agrofarm ia ke bisi sponsor pemenang Nintiang Minggu ianya hamper hari produk Kina Kara Agrofarm. Mai macam produk bakal sos bisi mega sos cabai bisi mega sos

tertentu ya. Lagu ke diberi nama Saya Wari Intan, bab penduduk 310 lah. Lekang ngotion lagu tu dikagak penanyi Tok Pu, Eddie Queen, lagu

0: En Siban. Lekat lagu tu digagak Stanley Tio. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, banyak tadi lagu. Kedi pasuk ke dalam carta ke sekali itu. Udah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Nyala terus ulang kami. Bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar berita ke pemandu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat Final.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 hari kena. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas sanggol semua. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah makanya magak yang kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidak ia ke lama YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu meyung buah rundian siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Mana anda kena tali kereta atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta. Tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

jadika buah kenan. Pak muai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan Tumega disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam mega cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanamga ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngerput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundian siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Pukis mina ulian dur kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Benaraya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau titnya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Anda nggak kena tali kleda atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda temeka, ulin merang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi ku dek ngok to pakai sanggol suma lemau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek nebu yangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Katuk bertabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri kadang orang mirip sik ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngami. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nom derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telok manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan nana. Dan pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyaku suba. Dan pertas. Banyak. Pa pertas dia nak. Maka kita ya to. Buncut tinya nak. Dia ke bisik kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami Bisik Berinda Kita. Pengerak Pagi Y 9-12. Ngelah Tengah Hari. Rentak Ngalih Hari. Sada Lemai. Pemberindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sembarang maya. Bukai semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka, boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana lagi.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagana ne ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Nama nama aku berah aku sebuah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu mau dek
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada epakutan nama ambil penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage, nada epetan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Manaku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketengah pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu ke 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu dan segi medak kami lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja, tu kabar rumah panjang dan kami bersemayang ingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus. Kerian ke pengharap kami, waktu pagi tu, kami nemu dan semampai, bisik nakala ninggal ke kami. Tu dibentak kami, dengan Kristus Tuhan kami. Kudekam baca Injil, ke dambil ku Injil Matthew bagi 14, ayat 22, ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Udahnya Jesus ngasuh sedang murid depan perahu, lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih udah ngasuh orang mayuh pulai, lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Yesus saja bisi dia. Tanpa urung mayanya, perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang ngagi sidak berjalai batas air. Tan lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lu nyaruh antu. Dan Yesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut ya, Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Yesus gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Yesus. Terlebuh yang medak pemalat ribut ya takut lalu lebuh. Ya baru dekat belabuh tenggelam. Lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Yesus selalu terkalanya nyapa ya lalu berjakuk. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai depan ngagai perahu ribut lalu terdua. Sedak ke dalam paraunya lalu nyembah ya ku sedak nuan amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan biar ribut Matthew. Pengingat keberkuasa amat, berguna amat, pengharap, pengandal, lebuh maya kita, kakang hati, tukar lebuh maya kita, tusah. Jadi itu tadi, ngingat ke Yesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Yesus tak tenggelam, tukar tak karam. Jadi lebuh Peter kemudian Yesus berjalai batas. Ia mega dekat nguji. Ia nyebut Tuhan nanti nyamat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah mada Peter ngada jakut nanti. Artinya bisi pengharap tang ke bisi kakang. Lepas ngelamat tu pelabaku nak kalak sedai mada. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke mada pemalat. Ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu ya nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Ya berkenyak mah kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat ke aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, atau namanya tusah, kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa ya amat ulih nyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ketusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu kita semampai ulih datai ngagai Yesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disigit ngangkat ke kita baru lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Yesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya kita ngasai ke diri tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dari segi bisa datai tang kita nemu muka Jesus bisik datai begulai mantu ngiriang kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala talo ti madu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga kita daya. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tu bulan 3 jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ya, lagu berpadu nyawa ke dibaik Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua, ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sehari tu 9/8/2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM ya ku dah tumu dan ni pagi tu peninga yang kanya.

dekat nurung ke gereja kini tau ke kita yang kan jauh si pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out. Selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami buat YFM pemekat ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu. Ok, jadi pagi tu pendengar kita pukul lengok aku Imelda Joni tak ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemekat yang pendengar kebukai yang kanya benung iro pagi kini jam ke dia tu tau ke yang kanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu. Ok, nak kira dini alain tu kita jam ke dia tu peningah ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di Semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tau ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Ok, jadi tu semua program kita peningat ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nak aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami bawa email yfmiban@gmail.com yang maga bawa nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nak kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penundi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penundi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ia ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM. Tok lagu ke di baik Zamri Amira Salam Manis Hendak Bergulah YFM Pengerak Pagi.

Malaysia. Menuju kita timendil ke radio atau TV RTM di saluran Mike kita berita ti amat atau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan mega pemerinan atau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction hendak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Gresham Kichwa, pengangsian ke diri, berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu, dah uliah diputarkan. Sagi-agi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu hari aku, Gresham Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis saya punya gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
2: Penyakit tengkulati tak kau sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu mono rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu nyeng kaum. Sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku isali ngau.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan mega pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: kelebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikan jadi pesan ke cerubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Ceria Anak Unting tau ke Inai Mamut, madah ke pemati Lakia, pageh Anak Star, pageh Anak Star tau ke Ake Nyamun, tau ke Ake Nyamun, tau ke Apai Mamut, tau ke Apai Mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu deka disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, serta deka dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kediau Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi, tau ke kita ia kenglala, pagih Anak Star, tau ke Akik Nyamun, tau ke Apai Mamut tu, dipinta sampau datai, ngagai rumah Buking Ulu Kakup Entabai Pakan ya. Kunandu pesan tu baru, pesan pemati itu datai Ari Ceria Anak Unting, tau ke Inai Mamut, madah ke Lakia, pagih Anak Star, pagih Anak Star, tau ke Akik Nyamun, tau ke Apai Mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngakai kemelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak, serta maga kemembelayan kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke dituk, minta kita sampah datai ngagai rumah Buking Ulu Kakup Entabai Pakan. Okay, lalu pesan ti kedua Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Semi Anak Nyerapung ngari ke Betty Anak Ambo hari Panggau Lama Sri Aman, madah ke pemati Anak ya Wilson sampai Anak Joseph, Wilson sampai Anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, ba Spitamiri. Jadi Wilson sampai Anak Joseph tu deka di baik pulai ngagai rumah Inaya, ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu Peninga dituju ke ngagai Yati tau ke Moli Anak Ambo kediau ba Johor, Amoy ngau Ambo mega di Johor, serta mega kemembelayan kediau ba Kampung Po Ai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E ngau B Ensurai Batu Besai tiga berumah kemembelayan ba Kelintang Miri Selepung Panggil ngau Melugu Kuari ya, serta megak kemembelayan kebukai ia kena Allah dirintai keditu kenglala Wilson sampai Anak Joseph. Ia kenglala Wilson sampai Anak Joseph ya. Jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 9 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026, ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi semua kemembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inaya, ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Semi Anak Nyerapung ngari ke Betty Anak Ambo, madah ke pemati Wilson sampai Anak Joseph, Wilson sampai Anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat disenggai kena 9 hari bulan 8 2026, ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman, lalu dekat dianjung ke Pendam kena 10 hari bulan 8 2026, ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli Anak Ambo, Amoy Anak Ambo seluaya tu di Johor, lalu kabar belayan ba Po Ai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E Ngau B Ensurai Batu Besai tiga berumah Kelintang Miri selepung panggil ngamaga melugu kuari serta kamablayan yang kebukai kenala dirintai ke ditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex terumah Sabah Kruin. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9 hari bulan 8. 2026. Ianya hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena 11 hari bulan 8. 2026. Ianya kena hari 2 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak sepan sebang padang bilun. Sebang kuari, sebang abit tau ke jagu, telagu semada, jeruak sungai Pinang, Simunjan, ianya kampung Isu, kampung Ruan, kampung Gayau, sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun serta megak kemelayan ia kebukai, kenalah dirintai kedituk, kenglala jetai anak mubang, kenglala jetai anak mubang, tau ke ex terumah Sabau Kruin ya, iaitu tadi dekat di sengai berkampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin Serian, penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor 011-140-91419 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77673 ya. Ku nandu pesan tu baru. Pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex terumah Sabau Kruin. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena 11 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia sepan, sebang padang bilun, sebang kuari, sebang abit tau ke jagu, telagu semada, jeruak sungai Pinang, Simunjan, kampung Isu, kampung Ruan, kampung Gayau, sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, ngau kapal Melayu ni kebukai kenalah dirintai ke ditu, kengelala jetai anak mubang, jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya, jadi ia tu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai Roslin, anak jetai bernumor 011-409-1419 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77673 ok kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peningang yang kita kedekan dengan jom pesan boleh terus email dengan maka WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: pertanyaan ya kenalah di hari kayak itu lebih rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggalan. Jadi pesan ke sekali itu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selemun dekat Madah ke Indaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10/8/2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2/11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Sigak Sungai Indai Limau Pantuk sampai Patuk Pantuk Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruk Simpang Punda Pala Ringin Remun Serian serta megak kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu nada di padah sapampu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi iki ku nandu pesan tu baru peninggal pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2/11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peringat dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Siga Sungai Indai Limau Pantu Sapek Pantu Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruak Simpang Punda Balai Ringin Remun Serikat Remun Serian serta maga kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding Catherine Ulat Anak Morrison Anding ya jadi ia tu dekat di Intu bak rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 ok lalu pesan ke sekali tu peninggal pesan pemati tu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun Anak Jimbau Endun Anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah Anak Pinin udah nadai kena 8/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia bak rumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Benua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta Maga Kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William, Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ngubur bedau ditetap kagik laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penerang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai toy rumah William Sabah bernumor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini ni yang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau baru Malinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung, ngau semua kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi mayang ngubur ke

Josephine Dujung tau ke indai jelua madah ke ngetas ulir lalu berantu niang indai ya niang jerabe anak sambang tau ke ini jelua niang jerabe anak sambang tau ke ini jelua ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15/8/2026 malam hari 6 ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ikut dia ba batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat Sungai Wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu di Jih Selangau serta Kampung Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetas ulit lalu berantu. Niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu ni yang jerabe anak sambang tau ke ini jelua baru Simon Ulu di Jas Langau kena 15/8/2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke indai jelua bernomor kusung 11-2993-3770 tau ke runai tau ke inai ngi 011-1986-2611 tau ke nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai ari Josephine Dujung tau ke indai jeluak madah ke ngetah sulit lalu berantu niang indai sidak ya yang niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Jadi pengawak tu dekat di atau kena 15/8/2026 malam hari 6 ba rumah Simon Ulu di Jih Selangau pesan tu dituju ke ngagai kampung Melayan ikut dia ba batang di Jih batang bawah di Jih Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat Sungai Wong nanga Libai batang Kenawit batang Oyak tajam Oyak batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang Julau sepemanjai jalan ulu di Jih Selangau serta magang kampung Melayan Kebukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya baru Simon Ulu di Jih Selangau kena 15/8/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Josephine tau ke indai jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai ngi 011-1986-2611 tau ke nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210 ya. Iki berkenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi tu peninggal bahawa awak kita ke sekali tu pukul 7:30 ke lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

pagi dia tu kita berulai ngaku Imerda Joni ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buda. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawak perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindiak hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agar perintah berunding ke atur meri insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tanjap pihak yang madah ke pengawak merik bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok ia nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udah ngujung ke perintah ulih berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensia mayuh. Nyangkaum atur pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawak ku sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alur jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentaian penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam ti baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawak nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalai alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentaian penyambung Serikai. Pengawak ngangkat jalainya dekat nuku ke agik jalai ke dia tu nyengkaum jalai Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam ti baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Rada. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngau baspalan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagi ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek radar, 63 projek RMK12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lumba ngau main ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi peranak ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan.
nitiah ke data ari pala meteorologi khas ASEAN ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi dia bisi 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebal agi beradap Kalimantan Barat. Sepenyampau 22 tumpu angat mega ditemu di Sarawak Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisi potensial mai asap ari kandang endo menuanya ngagai Sarawak kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betuno cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke jaku tu maya nerima kangau telefon ari RTM di Kuching. Dia tu kata benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Numbuh ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinya di aset dagang temuai tik berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawak ngau ngidup ke baru jalainya yang kau mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakotok bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dekas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandiak dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu terjadi hap minyak ngau gas kuasa tau dikena baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon guna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plaza tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandik tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakoto lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisik 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandik dikena nangko peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di plaza penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Loh Ke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemati-hati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bah pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plaza nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta enda ngelengkak ke pelajar sida.
4 ikut atlet bia umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri dekat ngari ke Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemerkat Kaban Parlimen Sibutik Datuk Lukanisman Awang Sauni ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungko perkara pengergas teknik taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakarta ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Ni kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengeraja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus RM4.9 bilion. Projek jalai berungkus lebih RM100 juta di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang Ari Menatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibesai pengarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak. Lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengah du ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nitiang Ari 6 ngau Ari Minggu. Sepenglama sejam, Ari pukul 3 ngale hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: pamicarin. Natay niya dalarupas tumumit nga surindang at ilantang ansiyang gagit.
1: Tungkat semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu sari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas celeng aku Imerda Johnny tak kemai ya. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain dua kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benung barang tu jalai kini tak ke benung kerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu pembaga ngaki kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus rahsia ngati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita tak ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam ngerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ia ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kalau lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya ingat peningan serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga penglikon dari pun nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningai ya. Jadi dah lepas tu lagi peningai mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu kadibai Roslina enti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.